0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Weekend lebih seru, dengerin Fox Radio Jogja.
2: Good morning.
1: Weekend Morning Show. Nemenin kamu dengan lagu-lagu enak. Bisa juga request atau kirim salam. Weekend Morning Show on Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

0: 103.3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit size. Selamat pagi, good morning. Selamat hari Minggu. Hari Minggu ini kenapa kok bisa ada suara ini muncul di Fox Radio Jogja? Yap, betul sekali. Aku tumben banget kan menggantikan Wibte Eta di hari Minggu pagi. Aku bisa loh Sobat Fox bangun pagi di hari Minggu. Walaupun ini adalah my Hibernation Day ya, alias aku akan tidur seharian. Tapi gak apa-apa banget ya, pagi hari ini aku akan siaran dulu. Setelah itu tentu saja aku akan tidur. Anyways, semoga pagi hari ini Sobat Fox semangat ya. Karena ini dari Minggu ya kan. Walaupun pasti ada sedih-sedihnya tuh ya, karena besok udah Senin lagi. Oh my God, cepet banget sih weekend. Ya udah, pokoknya dihadapi saja dengan senyum, okay? Dan mudah-mudahan aja suara Ica Nemo tidak memekakan telinganya Sobat Fox. Dan mudah-mudahan aja lagu-lagu di pagi hari ini menemani kegiatannya Sobat Fox di Minggu pagi yang penuh dengan keceriaan, dengan cuaca yang sangat-sangat sumringah sekali di luar sana. Karena apa? Karena belum apa-apa udah panas ya. Tapi gak apa-apa banget ya, pokoknya kita akan bersenang-senang dengan lagu-lagu tahun 2000 sampai 2026 di Weekend Morning Show. Sampai dengan jam 10 pagi nanti Ica Nemo bakalan temenin Sobat Fox. Jadi Sobat Fox jangan kemana-mana, tetap di situ. Mau request lagu boleh banget di 08 8718 1053.
1: Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur Sanga-Sanga Ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

0: November di Fox Radio Jogja.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

Weekend Morning Show.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Lagunya Linkin Park, Sobat Fox. Leave out all the rest. Icanemo mau menyapa Sobat Fox yang ada di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Hai Mas Randy, selamat pagi. Okay, nanti lagunya Adele yang Love Song bakalan diputerin sama Icanemo. Terus aku juga mau menyapa Sobat Fox yang ada di TikTok-nya Fox Radio Jogja. TikTok Fox Jogja 1053. Nama apa tuh namanya? Akunnya. Halo Mas Isan, selamat pagi. Ada yang muncul namanya Mas Isan. Dari tadi Canebo ngobrol sama Mas Isan ini, katanya dia akamsi ya, di Jakal KM8. Oke, baik. Sama meleknya di malam. Yo, bener banget. Kayak malam itu gimana gitu ya, tapi gak bisa karena kalau malam aku mau gak mau harus tidur, terus juga harus besok paginya harus bangun mengurus segala keperluannya anak-anak dan tentu saja menjadi ibu yang baik ya. Anyways, buat Sobat Fox yang mau request lagu silahkan, boleh banget Sobat Fox bisa masuk ke Fox Jogja 1053 akun TikTok kita, Icanebo Live dari sana. Sobat Fox bisa request lagu dari sana. Atau misalnya Sobat Fox ada yang pengen mau tanya dong tentang sanga-sanga misalnya, boleh banget juga. Terus kalau misalnya Sobat Fox mau request dari tempat lain, boleh di 0887188053. Icanebo masih hadir di sini temenin Sobat Fox sampai dengan jam 10 pagi.

muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

Masih barengan sama Ica Nembo Sobat Fox, dan ada sebuah hits dari Adele. Judulnya Love Song. Ini lagunya 311 ya Sobat Fox ya. Dinyanyikan kembali sama Adele. Dan vibesnya jadi beda banget ya. Entah kenapa begitu dinyanyi nama Adele tuh bukan love song lagi, tapi mystery song. Suaranya Adele memang sangat magical banget ya. Aku gak tahu kenapa she's one of my favorite singer saat ini Sobat Fox ya. Yang bukan lagu-lagu lama gitu. Karena menurut aku suaranya Adele tuh suara penyanyi-penyanyi zaman dulu. Makanya aku suka banget sama Adele. Anyways, Ica Nembo mau menyapa ada Mbak Dina. Hai Mbak Dina. Tumben banget lu muncul, buset. Welcome Ica FM, pagi Bu I katanya. Ica FM banget gue. Saking tiap hari ya. Ngepak di kantor ya, iya. Sampai lo closing semalam gue kebangun mulu, bumpet. Aduh kasian. Efek debu sesiang kemarin di luar. Sarapan nih gue sambil uprak dapur ye. Mau dong feel it by Cupidos. Okay. Nanti aku coba cari di playlist, mudah-mudahan ada ya. Yang pasti Mbak Din, selamat uprak-uprak dapur ya. Semoga menghasilkan makanan yang dimakan dengan lahap sama seluruh keluargamu. Okay. Dan buat Sobat Fox juga yang pagi hari ini sudah berjibaku di dapur mempersiapkan makanan untuk keluarga, baik itu untuk sarapan atau mungkin langsung nanti untuk makan siang aja. Ica nggak pakai sarapan, beli aja di luar. Ya udah nggak apa-apa, ditemenin sama Ica Nembo sampai nanti jam 10 pagi. Kalau mau request bisa request di WhatsAppnya Fox Radio Jogja, ada di 0887188103, atau Sobat Fox masuk ke TikTok Fox Jogja 1053. Di sana Ica Nembo lagi ngobrol juga sama salah satu penyiar dari radio sebelah. Yang kebetulan lagi dengerin Fox Radio Jogja. Jadi untuk Mas Isan, salam kenal Mas Isan. Sehat-sehat, pokoknya sukses terus untuk perjalanan karir siarannya ya. Terus buat Sobat Fox yang pengen request dari TikTok at foxjogja1053 juga boleh banget. Ica Nembo nanti bacain requestannya apa. Yang penting lagu-lagunya itu kalau di Weekend Morning Show, lagu-lagu tahun 2000 sampai 2026. Jadi jangan mentang-mentang aku yang siaran terus jadinya ini program Zona Mesin Waktu. No. Jangan ya, jangan request lagu tahun 60-an. Kagak bisa diputerin di sini. Jadi requestnya lagu-lagu tahun 2000 sampai yang terbaru aja. Habis ini ada lagunya Boyzone. This is I Love The Way You Love Me.

0: Digigit nyamuk, balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate. Gatalnya cepat reda, kulit pun jadi hangat dan nyaman.
1: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
2: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
1: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
3: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
2: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
1: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
3: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
1: Hah? Apa itu mbah?
3: Sabun tanamila tanamu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
2: Izin, bah, sabunnya kita ambil. Saya nggak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
4: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
5: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
6: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
5: Naik level gimana?
6: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
5: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
6: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
5: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
6: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jaga.

Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Ada lagunya John Mayer dan juga Katy Perry, Sobat Fox. Ini permantanan ya. Mereka waktu lagu ini mereka bikin, itu posisinya mereka masih naracap ya kan. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Anyway, yang masih ada dan terus, mudah-mudahan aja promo-promonya terus ada ya Sobat Fox ya, biar Sobat Fox bisa dapetin harga skincare dengan harga yang sangat terjangkau. Tapi sampai dengan 30 September masih ada yang namanya promo Hari Pelanggan Nasional. Sobat Fox bisa mendapatkan potongan harga hingga 50% untuk sangat-sangat natural face cream, face mask, dan facial wash sampai dengan tanggal 30 September. Kalau Sobat Fox membelinya di TikTok at sangat-sangat Fox Jogja. Tapi kalau Sobat Fox beli langsung ke Fox Radio Jogja, Sobat Fox bisa mendapatkan harga spesial bundling di harga Rp120.000 saja. Sudah mendapatkan satu paket skincare dari sangat-sangat.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Weekend lebih seru, dengerin Fox Radio Jogja. Good morning. Weekend Morning Show. Nemenin kamu dengan lagu-lagu enak. Bisa juga request atau kirim salam. Weekend Morning Show on Fox Radio Jogja. You're so, your head.

0: Lagunya Lady Gaga Sobat Fox jadi lagu pertama Ica Nembo di jam 8 paginya Weekend Morning Show. Dan lagu ini direquest sama Kak Era. Mbak Era, hai Mbak Era, selamat pagi. Katanya selamat pagi Mbak Ica. Hei, nginep di studio ya. Banyak yang berpikir seperti itu. Tidak dong, aku gak studio. Di halaman. Pasang tenda. Enggak, Deng. Aku enggak, aku pulang loh. Semalam aku habis dari siaran terus pulang. Sampai rumah aku langsung bobok, tepar aku. Capek, kemarin tuh aku ngemsi loh paginya. Aku pagi ngemsi ya kan, sampai siang. Terus habis itu siang pulang ke rumah. Ngemsinya jauh, bukan di sini, bukan di Sleman, di Bantul. Terus udah gitu udah pulang ke rumah, habis itu aku bobo istirahat. Tapi kayak kurang banget gitu istirahatnya, malamnya udah harus siaran lagi. Pagi ini udah harus siaran lagi. Hey, aku manusia apa bukan? Tapi gak apa-apa, aku senang menemani Sobat Fox ya. Terus aku juga mau menyapa Mas Tio. Mas Tio ternyata tadi request lagu Dudi Oris yang Aku Yang Jatuh Cinta. Ini spesial untuk janitraku katanya. Selamat ulang tahun ke-18 ya. Ingat TKA sebentar lagi. Doa terbaik dari Pop, Mom, and Ade. Oh, so sweet. Ayah yang so sweet sekali. Untuk Janitra, panjang umur, sehat selalu, semakin menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terus usia 18 tahun adalah waktu-waktu di mana Mas Tio harus pasang muka garang ya. Udah mulai ada yang ngapel kan. Jadi Mas Tio, kita akan menjaga mereka ini seperti menjaga telur, ya kan? So, semangat untuk Mas Tio dan happy birthday untuk Janitra. Semua yang terbaik buat Janitra, oke? Okay? Terus ada juga yang masuk lagi, ada Kak Nina. Halo Kak Nina, selamat pagi. Kak Ica siaran minggu-minggu. Wah, semangat cuan nih. Yah, kurang lebih begitu. Jaga kesehatan loh, pulang-pulang bisa bobok seharian. Betul sekali. Tapi nanti aku take konten. Aku lupa kalau hari ini aku juga take konten. So yeah, nanti pulang dari sini bobo bentar, habis itu take konten deh ya. Pokoknya buat Sobat Fox hari ini, semangat kita ya di hari Minggu ini. Jangan dipikirin kalau besok Senin. Biasanya itu jadinya kitanya loyo. Pikirin aja gimana caranya kita melewati hari Minggu ini dengan tenang dan baik ya, oke? Okay? Jaga kesehatan juga pastinya bersama Sanga-Sanga. Karena Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur Sanga-Sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: Workout over burnout.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini, PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan Establish 2013. Harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram, @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok, @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.belihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
4: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
3: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
4: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Campur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
3: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
4: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
3: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun kaliku-kaliku.
5: Lagi liatin apa sih, Dis?
6: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
5: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga Minyak Balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
6: Oh, gitu ya? Eh, by the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
5: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate, itu harganya Rp85.000. Dan Sanga-Sanga yang klasik, Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
6: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
5: Sanga-Sanga, singa ada lawan.
0: Weekend Morning Show.

Mega Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits, lagunya BTS, Permission to Dance. Ini spesial untuk Kak Nina. Halo Kak Nina, selamat pagi menjelang siang. Tadi udah deng ya, udah aku sapa ya. Lagunya udah diputerin katanya buat adikku yang lagi santui sementara. Besok kejar tayang akhir bulan. Dan untuk semua Sobat Fox met mingguan katanya. Mendengar suara tawa Kak Ica, terasa ikut tertawa juga, ikut gembira. Maksud sih, terima kasih. Untung tidak begini ya, mendengar suara tawa Kak Ica, aku jadi seram gitu. Untung gak gitu ya. Terus ada Mas Tio, ini Mas Tio lucu banget sih. Astaga Tuhan, Tuhan. Mas Tio, kamu dapat ucapan, Janitra dapat ucapan dari Mbak Dina. Katanya semoga sehat bahagia, cita-cita terwujud ya Janitra, nurut papa mama ya. Terima kasih Mbak Dina. Karena aku bilang ya Sobat Fox, pokoknya Mas Tio pastinya kamu sekarang udah pasang muka garang ya, karena pasti ada dong yang datang apel gitu. Terus dia jawab gini Sobat Fox, susahnya jadi aku pasang muka garang diketawain, giliran ngelawak dibilang garing. Nasibmu sama kayak suamiku. Dia kalau melotot anak-anak bukannya takut malah ketawa. Itu gimana coba ya. Terus juga ada Ibu Rina. Halo Ibu, selamat pagi. Minta lagunya The Script yang Superheroes. Makasih Mbak Ica, selamat hari Minggu. Berkah dalam. Berkah dalam juga Ibu Rina. Terima kasih udah datang untuk request lagu. Pokoknya buat Sobat Fox yang sudah masuk buat request lagu, thank you, thank you, thank you ya. Untuk yang di Fox Jogja 1053 TikTok, Ica Nembo juga dari tadi menyapa-menyapa sih Sobat Fox. Sekedar menyapa-menyapa aja, tidak ada yang gimana-gimana, tapi yang jelas thank you so much untuk yang udah temenin Ica Nembo di TikTok at Fox Jogja 1053. Jangan lupa follow juga TikTok at Sanga-Sanga Fox Jogja, karena di sana ada banyak sekali promo-promo untuk produk Sanga-Sanga Sobat Fox. Kalau Sobat Fox pengen dapetin harga-harga miring atau diskon yang sampai dengan 50%, itu bisa banget Sobat Fox follow aja Sanga-Sanga Fox Jogja. Nanti live-nya itu bersama Jojo ataupun Desi, karena di sana Sobat Fox juga bisa mendapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga yang apa aja, pokoknya semua ada di sana juga ya. Habis ini ada lagunya Ariana Grande Sobat Fox, This Is Into You.

Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saatnya bergerak, beraktivitas dan nikmati berbagai keseruan di Sleman City Hall. SCH 3-on-3 Basketball Mall Madness Competition tanggal 2 sampai 6 September. National Championship STB Up Round 4, 4 sampai 6 September. Super O2 Active Day, Recharge 100%, tanggal 12 September. Lomba mewarnai tanggal 13 September, khusus anak SD kelas 1 sampai 3. Birox Hybrid Race hadir tanggal 18 sampai 20 September. Dan jangan lupa, obrol-obrolan buku hadir mulai 23 September sampai 13 Oktober. Nikmati juga berbagai promo, shopping program, dan benefit eksklusif lainnya dengan menjadi member Privilege Card SCH. Follow Instagram at Sleman City Hall. See you, Sleman City Hall. Jalan Magelang, kilometer 9,6. www.slemancityhall.com. Official media sosial at Sleman City Hall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja.
2: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-sanga Klasik atau minyak balur Sanga-sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
3: Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai Sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

Lagunya The Script Sobat Fox with Superheroes. Ini spesial untuk Ibu Rina yang sudah request lagu ini. Canembo udah puterin barusan lagunya. Dan ini memang it's not my favorite song of The Script Sobat Fox, karena lagu favorit aku dari The Script itu adalah For the First Time. Jangan-jangan nyanyi. Nanti kalau nyanyi ada yang protes, terutama ini Mas Tio, telinganya lagi nempel banget di Fox kan ya. Jadi pasti dia bakalan protes. Ica jangan nyanyi deh gitu. Dikit aja Mas Tio, aku cuma mau pamer dikit aja kok, gak banyak-banyak ya. By the way, aku mau menyapa yang ada di TikTok at Fox Jogja 1053. Halo Mas Isan yang muncul lagi. Buat Sobat Fox juga yang pengen ngelihat Ica Nembo penampakannya kayak apa sih kalau di hari Minggu. Di hari Minggu ya begini, mukanya sampai dengan jam segini masih muka bantal ya. Jadi memang masih rasa-rasanya balik dari sini itu memang dari tadi yang terbayang-bayang sama aku adalah tempat tidur, bantal dan selimut yang indah itu. Jadi aku akan kembali ke sana. Tapi tenang, masih ada sekitar 1 jam 15 menit lagi Canembo temenin Sobat Fox di Weekend Morning Show. So jangan kemana-mana juga, temenin nih Canembo balik ya, oke? Okay? Terus juga buat Sobat Fox yang pengen produk dari Sanga-Sanga, Sobat Fox bukan cuma bisa dapetin di mitra resmi, ada K24, Kimia Farma dan juga Santuri, tapi juga Sobat Fox bisa dapetin di Fox Radio Jogja. Terus Sobat Fox bisa dapetin juga di Sangasian. Dan pastinya Sobat Fox bisa masuk ke at Sanga-Sanga Fox Jogja. Nanti live-nya itu barengan sama Jojo ataupun Desi. Cuma aku gak tahu kalau hari Minggu mereka live apa enggak. Tapi sepertinya sih ya. Cuma jamnya aku kurang paham Sobat Fox. Cuma Sobat Fox follow aja dulu TikTok at Sanga-Sanga Fox Jogja, biar nanti terupdate dengan jadwalnya Jojo ataupun Desi. Bukan Sinta and Jojo ya. Habis ini ada lagunya Mandy Moore Sobat Fox. Ini lagunya dia yang membuat Mandy Moore waktu itu namanya hype banget gara-gara lagu ini. Judulnya I Wanna Be With You. Enjoy.

Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Kalau yang suka dengerin di Chanembo pasti tahu. This is one of my favorite song of all time. Ini adalah lagu favorit aku sepanjang masa Sobat Fox dari Glenn Fredly. Oh my God, I wish he was still alive ya Sobat Fox ya. Aku bisa ngebayangin karya-karya apa aja dan kolaborasi dengan penyanyi muda mana saja yang akan dilakukan sama Glenn Fredly gitu ya. Tapi sayangnya beliau sudah berangkat duluan. Jadi ya sudah, kita nikmati saja karya-karyanya dia yang tersisa. Dan salah satunya yang terbaik adalah lagunya Glenn Fredly yang judulnya Romansa ke Masa Depan. Dan di masa depan nanti tetap ada yang namanya promo hari pelanggan nasional Sobat Fox. Untuk Sobat Fox yang pengen ngerasain sensasi dari sanga-sanga skincare, Sobat Fox bisa dapetin potongan harga hingga 50% kalau Sobat Fox belinya di TikTok at sanga-sanga Fox Jogja. Nanti bisa bareng sama Jojo ataupun Desi ya. Ini berlaku sampai 30 September 2026. Tapi kalau Sobat Fox pengen lebih hemat lagi, bisa ke Fox Radio Jogja, datang langsung ke sini, dapetin harga Rp120.000, udah dapat satu paket skincare dari sanga-sanga racikan Babe Bambang Pranoto. Ingat Sobat Fox, sanga-sanga adalah transformasi dari ketus

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Weekend lebih seru, dengerin Fox Radio Jogja. Good morning. Weekend Morning Show. Nemenin kamu dengan lagu-lagu enak. Bisa juga request atau kirim salam. Weekend Morning Show on Fox Radio Jogja. You're so, your head.

0: Namanya Ica Nebo di jam 9 paginya. Weekend Morning Show sahabat Fox, ada lagunya Hailee Steinfeld dan juga Blood Pop with the Capital Letters. Ini spesial untuk Rintu. Selamat pagi. Dia muncul bukan cuma di Wawaw aja, bukan cuma di WhatsApp aja, tapi muncul juga di TikTok at Fox Jogja 1053. Dan aku bilang, aku tanya Rintu, ini kan lagunya, kamu nonton filmnya enggak gitu. Kalau sahabat Fox pengen tahu kenapa aku nanya kayak gitu, jadi lagu ini adalah salah satu soundtrack dari film Fifty Shades of Grey. The trilogy Fifty Shades, ya kan, of Christian Grey, which is semuanya aku suka dan aku tonton. Terus katanya Rintul di komen TikTok at Fox Jogja 1053, dia bilang gini, wah film bahaya itu, gitu katanya. Terus ada Mas Isan juga yang belum nikah, belum sah berarti ya nonton film itu. Betul sekali ya, gak boleh ya. Itu film 21 tahun ke atas. Menurut aku itu tidak cocok untuk 17 tahun ke atas, tapi itu 21 tahun ke atas. Jadi buat Sobat Fox yang belum nonton Fifty Shades of Grey, 50 Shades Darker, 50 Shades Free. Tuh, aku sampai hafal tiga-tiganya. Because I love the movie, aku suka banget filmnya. Aku suka bagian romantisnya ya Sobat Fox ya, gitu. Jadi, kalau Sobat Fox pengen tahu seperti apa filmnya, silahkan ditonton deh. Habis ini aku mau menyapa dulu, ada Mas Fedi. Halo Mas Fedi, selamat pagi. Katanya, pagi Mbak Ica, playlistnya lagi lagu lama semua, Kak. Enggak dong. Jangan mentang-mentang gue yang siaran terus playlistnya jadi lagu lama semua. Ini lagunya lagu baru ya, 2000 sampai 2026, oke? Lagi ada yang ultah nih Mbak Ica, ada Faiza di tanggal 25 September dan juga Ali di hari ini. Serius? Beda 2 hari doang? Ih keren loh. Ya ampun, selamat ulang tahun untuk cantik Faiza, cantik, manis, lucu, imut-imut, dan juga Ali ganteng. Selamat ulang tahun, happy birthday. Semoga selalu sehat, jadi anak yang bahagia, itu yang paling penting. Terus selalu sayang sama papa mama ya. Terus juga disayang sama banyak orang di sekitarnya Faiza sama Ali. Minta lagunya. Oke, aku coba cari di playlistnya Weekend Morning Show ya. Mudah-mudahan ada, oke? Buat Faiza dan Ali, happy birthday once again. Siap. Shaggy Dog Saidan, aku coba cari ya. Terus ada juga Mas Anto. Halo Mas Anto, selamat pagi. Minta lagunya Avril Lavigne yang Complicated. Salam sehat dan semoga hal-hal baik selalu menyertai. Oh, thank you. Terus ada juga Mas Bayu Ardi, pagi Mbak Ica, request lagu ya, Reality Club dong, Am I Bothering You, thank you. Iya, sama-sama, nanti bakalan aku puterin lagunya, ditunggu aja. Buat Sobat Fox yang mau request, boleh, Ica Nebo masih buka di 0887188-1053.
1: Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur Sanga-Sanga.
3: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan rileks. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal linu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.

Ada lagunya Avenged Sevenfold. Avenged Sevenfold, Sobat Fox with Dear God. Ini adalah lagu pesanan dari Jeng Rita. Order katanya. Lucu banget. Katanya Rini gini, katanya Rintul gini, nanti Mbak Ica dateng anterin pesanannya, terus bilang pesanan Jeng Rita dari Jeng. Enggak sih, itu aku yang ngomong, enggak jelas. Pokoknya aku sama Rintul ngobrol-ngobrol di TikTok at FoxJogja1053 ya Sobat Fox ya. Dan aku mau menyapa yang masuk juga di WhatsAppnya Fox Radio Jogja. Selain ada Jeng Rita, ada Mbak Arini. Hai Mbak Arini, selamat pagi. Katanya pagi Mbak Ica kayak mimpi dengar suaranya muncul di minggu pagi. Kayak pantun jadinya, kayak mimpi, cakep dengar suaranya muncul di minggu pagi. Boleh dong diputerin lagunya Pamungkas, judulnya I Love You But I'm Letting Go. Thank you, sehat selalu Mbak Ica, God bless you. God bless you too. Pastinya bakalan aku puterin sebentar lagi habis ini, spesial untuk Mbak Arini. Dan buat Sobat Fox, yang spesial banget untuk Sobat Fox adalah produk-produk dari Sanga-Sanga. Kalau Sobat Fox ngerasa di minggu ini, Ica Nembo barusan tadi dapat chat dari teman yang ada di Jakarta, Sobat Fox. Dia bilang, Ca, punya gak nomor mbok-mbok tukang pijet gitu katanya. Pegel-pegel dia. Terus aku bilang, aku kasih nomornya, coba aja. Terus aku bilang, nanti pijetnya pakai minyak Sanga-Sanga gitu. Kebetulan dia juga sudah membeli minyak Sanga-Sanga sudah dari lama, bahkan sebelum namanya menjadi Sanga-Sanga, namanya masih Kutus-Kutus dulu gitu ya, dia udah beli. Jadi dia bilang iyalah pasti gitu. Jadi buat Sobat Fox juga, kalau Sobat Fox ngerasa pegal-pegal, langsung aja dibalurin pakai Sanga-Sanga, mau yang klasik ataupun yang ultimate, terserah Sobat Fox aja. Oke, okay? Habis ini lagunya Pamungkas, ini adalah I Love You But I'm Letting Go.

0: Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.
1: Ada agenda bisnis ke Jakarta, meeting, perjalanan dinas, atau sekalian mau eksplor Jakarta? We've got you. Welcome to Mercure Jakarta Gatot Subroto. Berlokasi di Gatot Subroto, Jakarta Selatan, kami hadir untuk melengkapi perjalanan bisnis maupun leisure. Dengan 18 meeting rooms, mulai dari business meeting, product launching, seminar, conference, hingga social event, semua bisa digelar dengan nyaman dan memorable. Tersedia 403 kamar dengan 6 tipe kamar, nyaman untuk recharge setelah seharian beraktivitas di Jakarta. Lokasi strategis dekat dengan kantor kementerian, corporate, kedutaan besar, hingga venue exhibition seperti Balai Kartini dan Smesco Indonesia. Aksesnya mudah menuju Halim Perdana Kusuma Airport dan Stasiun Bush untuk perjalanan bisnis maupun leisure jadi semakin praktis. Mau ke kawasan bisnis Kuningan dan SCBD atau lanjut kulineran dan hangout di Kemang dan Blok M, semuanya mudah dijangkau dari Mercure Jakarta Gatot Subroto. Tersedia 5 F&B outlet dengan karakteristik yang berbeda. Salah satu yang paling ikonik adalah Flora Restaurant, menawarkan pengalaman all day dining dengan view LRT Jakarta, lengkap dengan 24 hour room service. Dilengkapi juga dengan fasilitas lounge, swimming pool, gym, dan spa yang siap menemani waktu santai. Bisnis trip sambil kulineran, why not? Let's make it a Jakarta experience with Mercure Jakarta Gatot Subroto. Informasi dan reservasi hubungi 021-5082-5400 atau kunjungi Instagram @mercuregatotsubroto. Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
2: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
3: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

si sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: It's that one.
1: Thank you. 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Saking aku menikmati lagu ini, aku lupa kalau harus masuk Sobat Fox. Habis ini ada lagunya Raisa, judulnya Kali Kedua. Ih, aku melihat Raisa secara langsung. Waktu kemarin aku nonton konser Sobat Fox, itu kan salah satu yang mengisi acara konser itu adalah Raisa ya. Lagunya Coboy Junior yang Kau Bidadari Turun Dari Surga Di Hadapanku. Itulah Raisa ya. Cantiknya minta ampun Sobat Fox. Literally cantik banget, banget, banget, banget. Dan dia membawakan beberapa lagu pada saat itu. Terus juga memang kalau kita lagi galau tuh memang tepat ya mendengarkan lagu-lagunya Raisa ya. Aku juga mau menyapa Sobat Fox yang masuk di WhatsAppnya Fox Radio Jogja. Tapi sepertinya belum ada lagi ya. Kalau misalnya ada Sobat Fox yang mau request, gak apa-apa, boleh banget. Karena ini masih, tapi ini udah 9.46. Jadi nampaknya sepertinya sebentar lagi Ica Nembo bakalan pamit. Jadi mendingan ikut aja sama playlistnya Ica Nembo ya, Sobat Fox ya. Habis ini ada lagunya Raisa, ini dia Kali Kedua.

3. Terima kasih. Ada Mas Iksan, ada Rintul. Thank you so much ya udah diajak ngobrol. Maaf-maaf kalau absurd, Mbak. Makasih Mbak Icul buat pagi ini. Terima kasih juga moodnya pagi ini. Iya, terima kasih ya, sama-sama ya. Aku gak bisa membuli Mbak Icul lagi. Memang tujuanmu itu kan cuma untuk membuli aku ya kan. It's okay, gak apa-apa. Thank you so much ya yang udah WhatsApp juga untuk request lagu, ataupun yang dari tadi gak request lagu tapi cuma dengerin Ica Nebo cuap-cuap siaran dengan lagu-lagu yang enak-enak di pagi hari ini. Thank you so much. Ketemu lagi sama Ica Nebo kapan? Tentu saja besok pagi dong, di Zona Mesin Waktu, jam 9 sampai dengan jam 12 siang. Nah, di situ baru Sobat Fox bisa request lagu-lagu lama. Oke. Kalau gitu Ica Nebo pamit. Jangan lupa rutin baluran pakai sanga-sanga. Dan jangan lupa sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Habis ini akan ada lagu-lagu yang tetap temenin Sobat Fox di Fox Radio Jogja. Jadi dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-sanga. Bye.

0: September datang lagi. Fox Radio Jogja memasuki waktu bagian Sportember. Situasi sekarang ini bikin kita harus makin pintar jaga tubuh supaya terhindar dari stres berlebih. Yuk, tetap hidup aktif di tengah kerjaan, pikiran, dan situasi yang mungkin sedang kurang kondusif. Jaga burnout dengan workout.
1: Fox 105.3 FM.

0: Makanan yang satu ini memang sudah tidak asing lagi untuk masyarakat Indonesia karena memang mudah untuk menemukannya dimanapun. Lemper. Ada satu lemper yang pada tahun 2021 lalu ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB milik Indonesia. Namanya lemper sanden. Sanden merupakan nama padukuhan yang berada di Kalurahan Murti Gading, Kapanewon, Sanden. Padukuhan Sanden ini sudah diresmikan sebagai Kampung Lemper oleh Bupati Suharsono. Sejarah lemper sanden sangat terikat kuat dengan tradisi majemukan yang ada, bahkan sebelum Islam datang ke Sanden yang kemudian menjadi media ucapan rasa syukur yang diselenggarakan di masjid. Dalam majemukan, lemper menjadi simbol kerekatan persaudaraan sekaligus tuntunan ajaran Islam tentang baik buruknya manusia yang tidak akan terlepas dari rukun iman dan rukun Islam. Lemper juga mempunyai filosofi yang masih dipegang hingga saat ini, yen dilem ojo memper, yang artinya jangan tinggi hati ketika kita mendapat ujian. Sugeng rawuh, selamat datang di istimewanya Jogja.
1: Fox 105.3 FM Jogja.

0: tubuh kamu.
1: Workout over burnout.
2: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
3: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
4: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
3: Sanga-sanga memang inspirasiku.
4: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
5: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegalinu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus Kutus Herbal.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Masih di program Istimewanya Jogja. Kita jalan-jalan lagi ya. Sekarang kita jalan-jalan ke Pantai Siung. Pantai Siung terletak di sebuah wilayah terpencil di Kabupaten Gunung Kidul, atau tepatnya sebelah selatan Kecamatan Tepus. Jaraknya sekitar 70 km dari pusat kota Yogyakarta, atau kurang lebih 2 jam perjalanan. Pantai Siung kaya akan karang-karang raksasa. Tebing karangnya memiliki 250 jalur pemanjatan, juga tempat tepat untuk menikmati panorama pantai. Saat malam atau sepi pengunjung, sekelompok kera ekor panjang akan turun dari puncak tebing karang menuju pantai. Kera ekor panjang yang kini makin langka masih banyak dijumpai di pantai ini. Pantai Siung, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.
2: Your soul, your head.

tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: workout over burnout.
1: Ini dia rangkaian acara seru bulan September 2026, Spektember Festive di Jogja City Mall. Spektember Festive Fashion Sale 1 sampai 13 September, Yogyakarta Airshow Fest 4 sampai 5 September, Home and Furniture Expo 1 sampai 13 September, eksklusif promo bazar 1 sampai 6 September. Jangan lewatkan Vivo Music Performance dan Christie Music Performance di tanggal 12 September. Customer National Day 13 September, Plant and Animal Planimals Fair 15 sampai 20 September, Granny Kids Festive Planimals 15 sampai 20 September. Ada juga Tokyo Koi Planimals, 6 Meet and Greet Woolly Golden Planimals 17 September. Kuis Hari Palang Merah Indonesia 17 September. Lomba Parade Tari Planimals 18 September. Jogja Music School Hon Celebrate 18 September. Tokyo Ayam Serana Planimals 19 September. Kompetisi musik pelajar by lomba-lomba tanggal 19 September. Jogja Cooking Moment Class with Olivia Ru 19 September. Lomba Makan and Fashion Show Dog Planimals 20 September. Makeup Class Natural Look 20 September. Toko Cat Lancar Paint Expo 23 sampai 27 September. Tunggu apa lagi? Yuk segera kunjungi dan berbelanja di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Jalan Magelang kilometer 6 Yogyakarta. Info lebih lanjut 0274-5305-855. Klik www.jogjacitymall.com atau follow Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Spirit of Jogja.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Masih di program Istimewanya Jogja. Sekarang kita nonton grebek. Apa itu grebek? Grebek adalah upacara adat yang dilaksanakan oleh Keraton Yogyakarta sebagai perlambang sedekah seorang raja kepada para rakyatnya. Grebek dilaksanakan 3 kali dalam setahun. Yang pertama, grebek mulut untuk memperingati Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, grebek sawal, yaitu pada hari raya Idul Fitri. Dan yang terakhir adalah grebek besar, yaitu diadakan pada waktu hari raya Idul Adha. Nah, upacara ini ditandai dengan keluarnya beberapa gunungan yang terbuat dari sayuran dan buah-buahan. Ada palawija, makanan dari ketan, dan lain-lain. Sama seperti upacara tradisi keraton yang lain, keluarnya gunungan selalu diiringi bergodo prajurit keraton dan juga upur rampenya. Nah, kalau sudah sampai di Masjid Agung, dilakukan doa oleh abdi dalem pamitan sebelum akhirnya gunungan itu direbut oleh masyarakat luas. Grebek, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.
0: Fox Radio Jogja. Your soul, your

Eh, kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: kasih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Your soul, your hits.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Ketemu lagi di program Istimewanya Jogja. Nah, sekarang kita mencicipi sajian belut goreng. Belut yang biasanya ditemui di sawah atau di kali, ternyata juga bisa dikonsumsi sebagai panganan renyah loh. Salah satunya yaitu keripik belut. Kalau sudah dipajang di etalase-etalase makanan toko, barangkali kita menganggap prosesnya tidak susah. Padahal untuk mencari belutnya saja sudah susahnya setengah mati. Sementara proses pengolahannya, belut tinggal diberi tepung bumbu dan digoreng. Nah, keripik belut mudah diperoleh di wilayah Godean. Tinggal milih, mau belut yang digoreng kering atau yang dilapisi tepung. Dan belut goreng ini adalah makanan yang kaya protein loh, dengan rasanya yang gurih, enak dan renyah. Keripik belut banyak dijual di pasar Godean dari pagi sampai malam. Jadi jangan khawatir kalau mau kesana. Keripik belut ini juga cocok sebagai camilan, lauk pauk, atau juga buat oleh-oleh. Belut goreng, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah
2: Fox 105.3 FM Jogja.

0: Money yo mama.
1: Makeup kamu enggak nempel. Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

0: Workout over burnout.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: barang kami.
1: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.

0: Sugeng Rawuh. Selamat datang di istimewanya Jogja. Keliling daerah istimewa Yogyakarta selalu saja ada yang menarik. Mulai dari tempat wisata, kulinernya, bahkan keseniannya. Ada kesenian yang namanya satu tapi variannya banyak. Namanya jatilan. Kali ini kita kenalan sama jenis jatilan lancur. Kesenian ini memasuki generasi keempat yang berada di Dusun Ngemplak, RT 1, RW 15, Sendang Mulyo, Minggir, Sleman. Generasi pertama paguyuban kesenian jatilan telah dirintis sejak tahun 1966 oleh para pecinta kesenian jatilan. Kemudian dilanjutkan oleh generasi kedua pada tahun 1970-an. Sedangkan generasi ketiga pada tahun 1979-an. Saat ini, generasi keempat mengangkat kembali kesenian jatilan lancur yang diresmikan pada tanggal 25 Agustus 2013 dengan nama Turonggo Lancur Jati. Istilah lancur sendiri diambil dari aksesoris yang dipakai di bagian tutup kepala yang terbuat dari bulu panjang ayam jantan. Kesenian jatilan lancur merupakan cikal bakal kesenian jatilan yang sekarang ada dan sudah berkembang dengan istilah jatilan kreasi. Dengan kostum sederhana, mulai dari baju putih, celana tari, jare, sampur, staken, dan kamus, dilengkapi kuluk dengan hiasan bulu ayam atau lancur, serta alat peraga lainnya seperti kuda kepang, barong, topeng wewe, merupakan ciri khas dari jatilan lancur. Sedangkan iringan atau gamelan yang digunakan adalah gendang, bendeh, angklung, dan bem. Sampai saat ini, paguyuban kesenian jatilan Turonggo Lancur Jati beranggotakan 59 orang yang berasalkan dari warga Ngemplak dan sekitarnya. Ayo, adakah yang mau ikutan bergabung juga untuk melestarikan kesenian jatilan lancur?
1: Fox Radio, Jogja.

0: di Fox Radio Jogja. Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami, atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru sanga-sanga travel size.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba sanga-sanga ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Berjumpa kembali dengan program Istimewanya Jogja. Nah, sekarang kita jalan-jalan ke agrowisata Turi. Menuju agrowisata Turi bisa melalui Jalan Palagan Tentara Pelajar atau dari Jalan Magelang. Memasuki Kecamatan Turi, pemandangan pohon salak yang ditanam berjajar di bahu jalan menjadi sensasi nuansa pedesaan. Setelah melewati hamparan sawah dan kebun milik penduduk, agrowisata Turi merupakan tanah seluas 27 hektar yang disulap menjadi kompleks Taman Salak Pondok, taman bermain anak-anak, ada juga pemancingan dan kolam renang. Nah, kompleks wisata ini terletak di Kampung Gadung, Desa Bangunkerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman. Salah satu andalan agrowisata Turi adalah kebun Nusantara. Tidak kurang dari 17 jenis tanaman salak bisa dijumpai di kebun seluas kurang lebih 2 hektar tersebut. Mulai dari salak pondoh super, salak pondoh kuning, ada juga salak pondoh hitam, salak condet, salak manggala, salak gading, salak Bali, salak Semeru, sampai ke salak Tanon Jaya. Agrowisata Turi, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.
0: Fox Radio

hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu, minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku, walaupun duduk berjam-jam.

0: November di Fox Radio Jogja. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Banyak tujuan ketika berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Tapi untuk tujuan staycation-nya hanya satu. Diklaim Huis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality. Klaim Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klaim Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau bisa juga klik website di www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klaimihuis_. Klaim Huis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Your soul, your hits.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: Radio Jogja.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8, Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.

kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Sanga-sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
2: Lagi liatin apa sih, Dis?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
2: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
3: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
2: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
3: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Fox Radio Jogja, workout over burnout.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Pengen ngerasain internet super cepat hingga 100 MB per second? Mau nonton tayangan-tayangan terbaik? Dan komunikasi telepon rumah yang jernih? Semuanya ada di IndiHome. Aktifkan juga add-on hybrid box tambahan agar nonton TV jadi lebih leluasa. Bisa mengakses wifi.id di seluruh Indonesia, teleponan lebih seru dengan smartphone melalui moving phone, dan masih banyak lagi. Terus yang lebih seru lagi nih, kalau misalnya kamu mau berlangganan IndiHome, mengaktifkan add-on, mengecek dan membayar tagihan, atau melaporkan gangguan, sekarang mudah banget. Bisa melalui aplikasi My IndiHome. Daftar IndiHome sekarang. Info lengkap kunjungi www.indihome.co.id.

si sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

September datang lagi. Fox Radio Jogja memasuki waktu bagian Sportember. Situasi sekarang ini bikin kita harus makin pintar jaga tubuh supaya terhindar dari stres berlebih. Yuk, tetap hidup aktif di tengah kerjaan, pikiran, dan situasi yang mungkin sedang kurang kondusif. Jaga burnout dengan workout.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: Sport Member on Fox Radio Jogja. Workout over burnout.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Kamu lapar nggak?
3: Lapar banget, tapi kalau mau makan sekarang, dompet aku deh yang ikut lapar.
2: Aduh, makanya makan di Rasik Bistro and Bar.
3: Oh, yang di Harper Malioboro, Yogyakarta itu?
2: Iya, sekarang ada promo All You Can Eat.
3: Serius? Berapa?
2: Cuma Rp99.000 net per orang.
3: Hah? Rp99.000 net per orang? Yakin?
2: Iya, bisa dinikmati setiap hari untuk breakfast, lunch, dinner, sampai Sunday brunch.
3: Wah, cocok banget buat ngajak besti, pasangan, sama keluarga aku nih.
2: Makanya, jangan sampai kehabisan momen. Reservasi dulu ya.
3: Emang kemana reservasinya?
2: Chat di WhatsApp 0857-1386-8103. Telepon 0274-292-0008. Atau DM Instagram @HarperJogja.
0: All you can eat. Hanya Rp99.000 net per orang di Rustic Bistro and Bar, Harper Malioboro, Yogyakarta.

0: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-sanga Klasik atau minyak balur Sanga-sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saatnya bergerak, beraktivitas dan nikmati berbagai keseruan di Sleman City Hall. SCH 3-on-3 Basketball Mall Madness Competition tanggal 2-6 September. National Championship STB Up Round 4, 4-6 September. Super O2 Active Day, Recharge 100%, tanggal 12 September. Lomba mewarnai tanggal 13 September, khusus anak SD kelas 1-3. B-Rocks Hybrid Race hadir tanggal 18-20 September. Dan jangan lupa, obrol-obrolan buku hadir mulai 23 September sampai 13 Oktober. Nikmati juga berbagai promo, shopping program, dan benefit eksklusif lainnya dengan menjadi member Privilege Card SCH. Follow Instagram at Sleman City Hall. See you, Sleman City Hall. Jalan Magelang, kilometer 9,6, www.slemancityhall.com, official media sosial at Sleman City Hall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
0: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
2: Sanga-Sanga memang inspirasiku.
0: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-Sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur Sanga-Sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-Sanga Ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami, atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru Sanga-Sanga Travel Size.

mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Your soul, your head.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sign out.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini, PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan Establish 2013. Harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram, @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok, @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.belihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
4: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
3: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
4: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
3: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
4: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
3: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because

AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Sileran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur. Berada di dalam Benteng Keraton Yogyakarta, rasakan pengalaman menginap di area pusat kebudayaan. Tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo, menjadikan waktu bersantai lebih berkualitas. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, Jalan Sileran Lor nomor 1, Panembahan, Kraton, Daerah Istimewa, Yogyakarta. Info dan reservasi hubungi 0813-3196-8820. Follow Instagram dan TikTok at Omah Sileran Heritage. Facebook Omah Sileran. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, a reflection heritage of Yogyakarta. Part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Ini dia rangkaian acara seru bulan September 2026, Spektember Festive di Jogja City Mall. Spektember Festive Fashion Sale 1 sampai 13 September, Yogyakarta Erso Fest 4 sampai 5 September, Home and Furniture Expo 1 sampai 13 September, eksklusif promo bazar 1 sampai 6 September. Jangan lewatkan Vivo Music Performs dan Christy Music Performance di tanggal 12 September. Customer National Day 13 September, Plant and Animal Planimals Fair 15 sampai 20 September, Granny Kids Festive Planimals 15 sampai 20 September. Ada juga Talk Show Koi Planimals 16 September dan ada Meet and Greet Woolly Golden Planimals 17 September. Kuis Hari Palang Merah Indonesia 17 September. Lomba Parade Tari Planimals 18 September. Jogja Music School Hon Celebrate 18 September. Talk Show Ayam Serana Planimals 19 September. Kompetisi musik pelajar by Lomba-Lomba tanggal 19 September. Jogja Cooking Moment Class with Olivia Ru 19 September. Lomba Makan and Fashion Show Dog Planimals 20 September. Makeup Class Natural Look 20 September. Toko Cat Lancar Paint Expo 23 sampai 27 September. Tunggu apa lagi? Yuk segera kunjungi dan berbelanja di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Jalan Magelang Kilometer 6 Yogyakarta. Info lebih lanjut 0274-5305-855. Klik www.jogjacitymall.com atau follow Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok di Jogja City Mall. Jogja City Mall, spirit of

0: sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Your soul, your hit.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: di Fox Radio Jogja.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Vox Radio Jogja, workout over burnout.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang, dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sangat-sangat untuk memberikan yang terbaik, membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
1: Sangat-sangat memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sangat-sangat. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: Hanga sing ada lawan.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: 105.3 FM Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal, kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, Sanga-Sanga Klasik 170.000 dan Sanga-Sanga Ultimate 230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
0: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik, terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
2: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
0: Program reward umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Your soul, your head.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: di Fox Radio Jogja.
1: Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.
2: Ada agenda bisnis ke Jakarta, meeting, perjalanan dinas, atau sekalian mau eksplor Jakarta? We've got you. Welcome to Mercure Jakarta Gatot Subroto. Berlokasi di Gatot Subroto, Jakarta Selatan, kami hadir untuk melengkapi perjalanan bisnis maupun leisure. Dengan 18 meeting rooms, mulai dari business meeting, product launching, seminar, conference, hingga social event, semua bisa digelar dengan nyaman dan memorable. Tersedia 403 kamar dengan 6 tipe kamar, nyaman untuk recharge setelah seharian beraktivitas di Jakarta. Lokasi strategis dekat dengan kantor kementerian, corporate, kedutaan besar, hingga venue exhibition seperti Balai Kartini dan Smesco Indonesia. Aksesnya mudah menuju Halim Perdana Kusuma Airport dan Stasiun Bush untuk perjalanan bisnis maupun leisure jadi semakin praktis. Mau ke kawasan bisnis Kuningan dan SCBD atau lanjut kulineran dan hangout di Kemang dan Blok M, semuanya mudah dijangkau dari Mercure Jakarta Gatot Subroto. Tersedia 5 F&B outlet dengan karakteristik yang berbeda. Salah satu yang paling ikonik adalah Flora Restaurant, menawarkan pengalaman all day dining dengan view LRT Jakarta, lengkap dengan 24 hour room service. Dilengkapi juga dengan fasilitas lounge, swimming pool, gym, dan spa yang siap menemani waktu santai. Business trip sambil kulineran, why not? Let's make it a Jakarta experience with Mercure Jakarta Gatot Subroto. Informasi dan reservasi hubungi 021-5082-5400 atau kunjungi Instagram at Mercure Gatot Subroto.
0: Fox 105.3 FM, Jogja.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Workout over burnout. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan peserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sangat-sangat di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan.

air hangat pakai sanga-sanga body soap setelah pulang kerja adalah self reward terbaik. Kulit terhidrasi, pikiran jadi tenang, dan siap untuk istirahat lebih dalam.

September datang lagi. Fox Radio Jogja memasuki waktu bagian Sportember. Situasi sekarang ini bikin kita harus makin pintar jaga tubuh supaya terhindar dari stres berlebih. Yuk, tetap hidup aktif di tengah kerjaan, pikiran, dan situasi yang mungkin sedang kurang kondusif. Jaga burnout dengan workout.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra, nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819 9991977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
1: Saatnya bergerak, beraktivitas dan nikmati berbagai keseruan di Sleman City Hall. SCH 3-on-3 Basketball Mall Madness Competition tanggal 2-6 September. National Championship STB Up Round 4, 4-6 September. Super O2 Active Day, Recharge 100% tanggal 12 September. Lomba mewarnai tanggal 13 September khusus anak SD kelas 1-3. Birox Hybrid Race hadir tanggal 18-20 September. Dan jangan lupa, obrolan buku hadir mulai 23 September sampai 13 Oktober. Nikmati juga berbagai promo, shopping program, dan benefit eksklusif lainnya dengan menjadi member Privilege Card SCH. Follow Instagram @SlemanCityHall. See you, Sleman City Hall. Jalan Magelang, kilometer 9,6. www.slemancityhall.com. Official media sosial @SlemanCityHall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
2: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
3: Program reward umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
4: Fox 105.3 FM

gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: November di Fox Radio Jogja.
1: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur sanga-sanga.
2: Kamu lapar nggak?
1: Lapar banget, tapi kalau mau makan sekarang, dompet aku deh yang ikut lapar.
2: Aduh, makanya makan di Rasik Bistro and Bar.
1: Oh, yang di Harper Malioboro Yogyakarta itu?
2: Iya, sekarang ada promo All You Can Eat.
1: Serius? Berapa?
2: Cuma Rp99.000 net per orang.
1: Hah? Rp99.000 net per orang? Yakin?
2: Iya, bisa dinikmati setiap hari untuk breakfast, lunch, dinner, sampai Sunday brunch.
1: Wah, cocok banget buat ngajak bestie, pasangan, sama keluarga aku nih.
2: Makanya, jangan sampai kehabisan momen. Reservasi dulu ya.
1: Emang kemana reservasinya?
2: Chat di WhatsApp 0857-1386-8103. Telepon 0274-292-0008. Atau DM Instagram at Harper Jogja.
0: All you can eat. Hanya Rp99.000 net per orang di Rustic Bistro and Bar, Harper Malioboro, Yogyakarta.
3: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
4: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
3: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
5: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
4: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
3: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
5: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
3: Hah? Apa itu mbah?
5: Sabun tanah mila tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
4: Izin, Bah, sabunnya kita ambil. Saya nggak sabar mau mirip.

0: perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur Sanga-Sanga Klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur Sanga-Sanga Klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur Sanga-Sanga Klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Your soul, your head.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Andres Mane. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: 5.3 FM Fox Radio Jogja. Your

0: Wijaya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing adalah lawan.
2: Kapan ya bisa liburan keliling Asia, makan di Thailand, terus dinner di Korea, kayaknya seru deh.
3: Lah, kalau mimpinya kayak gitu, kita tetap bisa keliling Asia kok. Malah cukup dari Jogja aja.
2: Lu, gimana caranya?
3: Ke Gaya Semeja Asian Kitchen. Tiap Jumat sampai Minggu ada promo sharing the Asian comfort. Jadi kita bisa ngerasain cita rasa otentik dari 3 negara.
2: Wah, seru tuh. Emangnya ada apa aja?
3: Kalau mau suasana Thailand, ada Thai Steamboat dengan kuah asam pedas atau gurih. Harganya cuma Rp155.000. Mau mampir ke Korea? Ada Korean Bibimbap otentik dengan daging bulgogi seharga Rp99.000. Terus kalau lagi kangen masakan kampung halaman, tinggal pesan Indonesian nasi liwet seharga Rp135.000.
2: Porsinya emang cukup buat berdua?
3: Cukup dong. Semua menu tadi memang dirancang dengan porsi pas untuk dinikmati 2 hingga 3 orang. Jadi momen makan bersama makin terasa hangat.
2: Wah, ini sih wisata kuliner Asia beneran. Berangkat sekarang bisa kan?
3: Bisa banget. Restorannya buka 24 jam setiap hari loh.
4: Nikmati pengalaman keliling Asia lewat rasa hanya di Gaya Semeja Asian Kitchen, Jalan Ibda Tut Harsono, nomor 16 Timoho, Kota Yogyakarta. Reservasi hubungi WhatsApp di 0811-2603-777 atau Instagram @gayacosmohotel. Gaya Semeja Asian Kitchen, satu meja beragam rasa.
5: Fox 105.3 FM, Jogja.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: November di Fox Radio Jogja.
1: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
2: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
1: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
3: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
2: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
1: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
3: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
1: Hah? Apa itu mbah?
3: Sabun tanah Mila, tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
2: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
4: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanah milah tanahmu ultimate yang membantu melihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanah milah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: di Fox Radio Jogja. Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal. Karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli, ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
0: Your soul, your head.

beraktivitas di lapangan. Waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak. Biar besok gak muncul jerawat.

0: September datang lagi. Fox Radio Jogja memasuki waktu bagian Sportember. Situasi sekarang ini bikin kita harus makin pintar jaga tubuh supaya terhindar dari stres berlebih. Yuk, tetap hidup aktif di tengah kerjaan, pikiran, dan situasi yang mungkin sedang kurang kondusif. Jaga burnout dengan workout.
1: Fox 105.3 FM, Jogja. Your soul, your hits. Fox 105.3 FM, Jogja. Your soul, your hits.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Hang Out.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Your soul, your head.

masih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-Sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur Sanga-Sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-Sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami, atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru Sanga-Sanga Travel Size.
2: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
3: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
2: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
3: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah, bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
2: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
3: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
2: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: aplikasi Fox Radio. Laris manis, dagangan laris, senyumnya manis.
1: Your soul, your hits.

keistimewanya Jogja. Kalau bicara gudeg, pasti ingatnya langsung tentang Jogja. Nah, kali ini kita kenalan dengan gudeg Mangger. Makanan khas Bantul ini berbeda loh dengan gudeg pada umumnya. Biasanya gudeg itu kan berbahan dasar nangka muda atau gori. Tapi kalau gudeg Manggar itu berbahan dasar bunga kelapa yang masih muda. Jika dibandingkan dengan gudeg nangka, gudeg Manggar ini cenderung menonjolkan rasa gurih dan memiliki tekstur yang renyah. Ada beberapa kisah di balik terciptanya gudeg Manggar. Salah satunya ada yang menyebutkan bahwa gudeg Manggar ini diciptakan oleh putri pembayun Raja Mataram atau Nyai Ageng Mangir Wonobudoyo. Karena itu ada yang percaya dengan mengonsumsi gudeg Manggar, konon katanya kita akan

Capek? Balurkan minyak balur Sanga-Sanga Ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: di Fox Radio Jogja.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini, PT Kutus Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah, pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare, website www.kutuskutusofficial.com, www.balihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Century, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Ketemu lagi di program Istimewanya Jogja. Kita sekarang jalan-jalan ke pantai lagi, yaitu ke Pantai Ngobaran. Pantai Ngobaran merupakan pantai yang cukup eksotik. Kalau pas airnya surut, bisa melihat hamparan alga atau rumput laut yang berwarna hijau maupun coklat. Puluhan jenis binatang laut juga terdapat di sela-sela karang, mulai dari landak laut, ada juga bintang laut, sampai ke golongan kerang-kerangan. Tapi yang tidak terdapat di pantai lain adalah pesona budayanya, yaitu mulai dari bangunan hingga makanan penduduk setempat. Satu di antaranya yang menarik adalah tempat ibadah untuk empat agama atau kepercayaan berdiri berdekatan. Apakah ini sebuah bentuk dari multikulturalisme? Ya, siapa tahu. Pantai Ngobaran, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.
2: Fox 105.3 FM,

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

0: Selamat datang di istimewanya Jogja.
1: Yuk sekarang kita belajar tentang Gunung Merapi di Museum Gunung Merapi. Museum Gunung Merapi merupakan kerjasama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Provinsi DIY, dan Pemerintah Kabupaten Sleman yang diresmikan pada 1 Oktober 2009. Museum Gunung Merapi atau MGM ini merupakan geowisata yang dibuat untuk menceritakan gunung api yang ada, khususnya Gunung Merapi. Di museum ini kita bisa mengamati berbagai tipe gunung api dan letusannya di dunia melalui yang namanya panel museum. Selain itu, artefak dari letusan Merapi yang sempat meletus di tahun 2006 berupa bangkai sepeda motor, alat-alat rumah tangga, serta foto-foto erupsi di tahun 2010 dapat disaksikan melengkapi foto-foto erupsi berbagai gunung api di Chili, Italia, Hawaii, USA, dan juga lain sebagainya.
2: Fox 105.3 FM, Jogja.

0: Radio Jogja. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps, unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

0: Aquamort. Can we go thrift shopping?
1: What?

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis, yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: The Rockabye Session on Fox Radio Jogja. The Rockabye Session.

Disiarkan langsung dari Jalan Pariga Sakti nomor 8, Fox Radio Jogja. Your soul, your heads. Hai, selamat malam Sobat Fox ya. Baru kali ini Mutia yang nemenin aktivitas malam kamu menuju hari Senin Sobat Fox di Rockabye Session hari Minggu ya. Kalau malam ini kamu pengen request, boleh banget kasih tahu Mutia pengen dengerin lagu apa. Tadi ada Kak Era yang masuk ya, gak bisa di opening banget, tapi habis ini Mutia puterin buat Kak Era ya yang udah request. Buat kamu yang mau request juga, boleh banget kasih tahu Mutia, boleh di WhatsApp 0887188 1053, atau bisa juga via aplikasi Fox Radio yang bisa kamu download di App Store dan Play Store. Mutia tungguin malam hari ini kamu pengen dengerin apa buat menuju hari Senin. Kita ke satu lagu dulu yang tadi udah di request sama Kak Era ya, yang katanya pengen dengerin Green Day, Wake Me Up When September Ends. This is almost the end of September, alias hampir banget akhir September Sobat Fox ya. Jadi udah siap-siap ngebangunin. Langsung aja Mutia puterin. Buat kamu yang pengen request juga, Mutia tungguin ya.

0: Fox Radio Jogja, workout over burnout.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur Sanga-Sanga.
4: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal linu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.

Masih di Vox Radio Jogja, Sobat Vox Rockabye Session. Masih temenin kamu sampai nanti jam 12 malam. Dan biasanya ya, kalau udah hari Minggu malam gini Sobat Vox ya, kalau mungkin sejak sore tuh punya perasaan yang rada kayak gak tenang gitu loh, iya gak sih? Kayak besoknya udah mau Senin gitu. Makin ke malam, makin rasanya kayak besok Senin, tapi gak tidur-tidur. Tapi anyway Sobat Vox ya, kalau kamu mau request, boleh banget kasih tahu Mutia ya. Malam hari ini pengen dengerin lagu apa di Rockabye Session. Ini udah ada beberapa yang masuk, udah ada beberapa yang udah Mutia puterin requestnya juga. Mutia mau sapa dulu buat Kak Nara barusan request My Chemical Romance yang Sing. Terus ada Mas Gumilang di Sewon, ada Kak Era di Sleman, ada Burina di Condong Catur, ada Mas Apri di Merican, ada sebentar mana lagi, ada Kak Caca. Buat kamu yang pengen request juga langsung kasih tahu aja ya. Dan buat kamu yang sekarang lagi ngelembur, semangat Sobat Vox ya. Kalau misalnya malam-malam gitu terus udah tahu besok ada Senin tapi masih ngelembur juga, jagoan sih Sobat Vox ya, karena rasanya tuh saya tidak ingin tapi harus dilakukan. Tapi anyway Sobat Vox ya, Mutia tungguin requestnya, kita ke satu lagu dulu ya. Ini tadi di request sama Kak Caca, This is Simple Plan, Addicted.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

Rockabye Session masih nemenin kamu Sobat Fox ya, sampai nanti jam 12 malam, pas ke pergantian hari Senin banget Sobat Fox ya. Kalau misalnya jam-jam segini nih ya, biasanya adalah lapar kedua gak sih di malam hari. Kayak keluar, kebetulan hari ini tuh kalau Mutia sih ngerasanya agak ada adem-ademnya dikit gitu ya. Kayak gak sepanas kemarin-kemarin banget di malam harinya gitu, gak sesumu itu. Jadi rasanya kayak enak kali ya, kayak keluar malam, jalan cari cemilan ke angkringan gitu. Kayaknya menyenangkan sih Sobat Fox ya. Tapi karena aku anaknya mageran, karena nemenin kamu juga. Jadi ya di studio dulu Sobat Fox ya. Dan ini masih banyak request yang udah masuk, nanti bakalan Mutia puterin juga. Tapi nanti kalau misalnya lagunya yang di request gak ada atau lagi gak bisa diputerin, nanti Mutia kabarin kok Sobat Fox ya. Tapi buat yang belum diputerin lagunya, sabar ya, antri dulu. Sambil kalau udah jam segini, mungkin ada yang shiftnya baru mau mulai, juga ada yang beres-beres karena jam 10 pulang gitu, juga ada. Semangat Sobat Fox ya. Kalau misalnya kamu sekarang kayak udah ngantuk, capek gitu ya, paling enak tuh kalau udah balik gitu ya, kayak mandi pakai air anget, karena airnya anget sendiri ya, itu torrentnya kena panas. Terus habis itu kamu mandi air anget. Terus habis mandi air anget tuh bisa habis itu lebih rileks. Jadi kayak emang kalau malam mau tidur, mau istirahat, itu lebih optimal mandinya airnya anget ketimbang airnya dingin. Karena kalau airnya dingin bikin lebih melek Sobat Fox. Ada kayak ada jurnal nih gitu deh, Mutia agak lupa. Tapi yang jelas kalau mau malam biar tidurnya lebih rileks, itu kamu mandi air anget. Terus habis itu lebih enak lagi kalau udah mau tidur, balur sangat-sangat Sobat Fox. Ih, enak banget tidurnya jadi kayak relax gitu ya. Sambil dengerin Rockabye Session ini, kamu bisa masih request, boleh banget, Mutia tungguin ya. Kasih tahu aja, boleh kasih tahu via WhatsApp di 0887-188-1053 atau bisa juga via aplikasi Fox Radio yang bisa kamu download di App Store dan Play Store. Request aja, nanti kita obrolin ya, requestnya ada apa enggak, masuk apa enggak. Tenang aja, kalau Rockabye Session playlistnya cukup extensive, cukup luas, banyak banget tahun-tahunnya dan era-eranya Sobat Fox yang bisa diputerin. Jadi request aja langsung ya.

seharian beraktivitas di lapangan. Waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak. Biar besok gak muncul jerawat.

0: Workout over burnout.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Nggak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
3: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Rockabye Session masih nemenin kamu Sobat Fox ya. Barusan adalah The 1975 with Robbers. Tapi itu tadi Mutia salah masukin Sobat Fox ya. Harusnya tadi Bu Rina requestnya tuh yang About You. Untungnya Bu Rina requestnya gak cuma satu ya. Jadi request alternatifnya bisa Mutia puterin juga. Jadi kamu kalau request Sobat Fox ya, jangan lupa untuk meminta alternatifnya juga. Seandainya lagunya lagi gak bisa diputar nih Sobat Fox ya, karena ini masih banyak banget yang baru masuk Sobat Fox. Nanti ditungguin ya. Tadi yang belum Mutia sapa ada Mas Yusron di Godean, terus ada Mas Alex di Gunung Kidul, terus ada Mas Yoke, Mas Apri, sama ini adalah Pak Papi ya di Kasongan ya. Nanti kalau kamu mau request juga, jangan lupa pastiin ada alternatifnya. Kalau misalnya belum Mutia balas, nanti bakalan Mutia balas satu-satu Sobat Fox ya. Seandainya gak ada pun, kalau ada bakalan Mutia kabarin kalau lagunya udah masuk antrian ya. Jadi tenang aja, ditungguin aja. Dan kalau kamu malam ini lapar, aku dari tadi ngomongin lapar, soalnya aku juga sih tadi kayak jam segini, karena Mutia biasa ya anaknya siarannya biasanya sore gitu, terus kayak jam segini jarang-jarang sih. Biasanya jam segini aku udah cuci muka ya udah cuci muka, udah gosok gigi ya, walaupun aku masih duduk-duduk, cuman biasanya udah ngantuk Sobat Fox ya. Cuman malam hari ini spesial temenin kamu, Mutia pertama kali siaran Rockabye Session. Sebelumnya kalau malam tuh paling gantiinnya di Fox Lowdown pernah beberapa kali, cuman ini perdana banget di Rockabye Session Sobat Fox ya. Nanti Mutia siapa-siapa lagi deh ya. Dan buat kamu yang requestnya belum diputerin, ditunggu aja Sobat Fox, semua akan ada gilirannya, ya gak sih? Semuanya akan indah pada waktunya. Cah, apa sih? Mutia mau puterin alternatif requestnya dari Bu Rina dulu ya. Tadi soalnya 1975-nya agak slip dikit, maklum penyiar sore siarannya malam. Langsung aja This Is Blur with Tender. Buat kamu yang main request juga, langsung aja Mutia tungguin WhatsApp-nya di 0887-188-1053. Atau bisa juga via aplikasi Fox Radio yang bisa kamu download di App Store dan Play Store juga.

0: September datang lagi. Fox Radio Jogja memasuki waktu bagian Sportember. Situasi sekarang ini bikin kita harus makin pintar jaga tubuh supaya terhindar dari stres berlebih. Yuk, tetap hidup aktif di tengah kerjaan, pikiran, dan situasi yang mungkin sedang kurang kondusif. Jaga burnout dengan workout.
1: The Rockabye Session on Fox Radio Jogja. The Rockabye Session.

Rockabye Session masih nemenin kamu Sobat Fox ya. Sampai nanti jam 12 malam kita masih punya sekitar 2 jam kurang sedikit ya. Barusan adalah Radiohead with Karma Police yang tadi di request sama Mas Yoke di Umbul Harjo ya. Katanya kirim lagunya buat Kartika Indah Sasanti, selamat tidur katanya gitu. Mungkin udah lama banget loh gak bacain salam kayak gini Sobat Fox. Karena kan mungkin siarannya sore, di siaran sore tuh gak ada part kirim-kiriman salam gitu. Biasanya sharing-sharing gitu kan, ngobrol-ngobrol gitu Sobat Fox. Mungkin jadi kayak inget dulu sebelum di sini nih, mereka kan juga siaran malam tuh waktu itu dulu. Terus ada juga kayak kirim-kiriman salam ini, itu sampai di titik kayak mereka tuh jadi pasangan, jadi saling kiriman salam gitu. Terus kayak jadi pasangan, terus pas berantem saling kirim lagu pakai nyindir gitu. Terus kadang saling curhat juga tuh di chatnya, dan itu seru. Jadi pas berantem cerita tuh kenapa berantemnya, tapi bilang tolong jangan dibacain ya gitu-gitu. Terus saling nyindir, kirim-kiriman lagu. Terus baikan lagi, terus putus lagi, ada-ada aja ya. Yang mau kirim salam juga boleh banget Sobat Fox ya. Buat kita tungguin, kamu boleh request. Dan buat kamu yang requestnya belum diputerin, sabar ya, antriannya agak panjang. Tapi Mutia usahakan semuanya bakalan

Kalau barusan Mutia muterin request dari Mas Yoke di Umul Harjo, Mutia juga bakalan muterin request ini. Pokoknya abis ini dari tadi juga sih ya, request kamu semua. Jadi sabar aja Sobat Fox ya, bakalan Mutia masukin satu-satu. Kalau kamu belum request atau tadi udah request tapi pengen kirim salam juga, boleh banget ya, Mutia tungguin salamnya ya. Kalau kamu mau kirim salam tinggal chat lagi, kalau pengen request tinggal request aja, kasih tahu Mutia ya. Via WhatsApp boleh di 0887188105 atau bisa juga via aplikasi Fox Radio ya. Kita lanjut dulu ya. Kalau tadi ada Radiohead with Karma Police, kita lanjut ke lagu yang tadi di request sama ini adalah Pak Papi ya. Katanya Pak Papi dari Kasongan, salamnya buat semuanya aja katanya gitu. Requestnya adalah Dream Theater, The Spirit Carries On. Mutia puterin dan Mutia juga masih nungguin request kamu ya.

Mutia Anissa masih nemenin kamu di Rockabye Session Sobat Fox. Sampai nanti jam 12 sampai kita menuju Senin banget ya. Semoga sih weekend kamu udah cukup banyak hal-hal yang bikin relax, bikin seneng. Jadi bisa menghadapi hari Senin dengan menyenangkan juga Sobat Fox ya. Tadi Somewhere Only We Know, requestnya dari Mas Yusron ya. Mungkin mau nyapa dulu ini yang belum disapa siapa ya. Ini gak ada namanya lagi. Kak DR. Terus habis itu Mbak Dina. Terus habis itu siapa lagi ya yang belum disapa ya. Yang belum disapa coba chat lagi. Sekaligus jangan lupa kalau kamu mau request juga sambil menemani aktivitas kamu malam hari ini ya. Tadi Pak Papi katanya lagi lembur nih coret-coret di kanvas ya. Semangat buat yang sekarang malam ini juga ngelembur atau sekedar gak bisa tidur aja Sobat Fox ya. Itu kamu kadang-kadang tuh kita pengen gitu ya cepet tidur gitu, pengen cepet istirahat gitu ya. Tapi terus tiba-tiba udah pas nyampe kasur gak bisa tidur aja gitu. Sering terjadi sih. Pas lagi di luar, pas lagi berkegiatan kayak ngantuk banget. Pas udah cuci-cuci, rebahan, kok jadi melek gitu. Salah satunya sih biasanya karena bawa handphone tuh ya. Emang itu salah satu yang juga rada susah gitu buat dihindari di era saat ini. Tapi menurut Mutia yang bisa tidur gak bawa handphone ke kamar, jago sih. Karena susah banget, susah banget. Salah satu keinginan yang paling pertama dicek pas bangun adalah cek handphone sebelum tidur juga. Padahal itu juga salah satu yang sebenarnya kurang sehat buat kita karena istirahatnya jadi gak maksimal gitu Sobat Fox ya. Jadi semoga kamu menuju Seninnya barengan sama suasana yang cukup menyenangkan Sobat Fox. Makanya Mutia tunggu juga request kamu. Dan habis ini Mutia mau puterin satu request yang tadi udah di request sama, sebentar, siapa ya tadi yang request lagu ini? Sebentar Mutia cari. Agak lupa yang tadi request. Oh, Mas Alex di Gunung Kidul ya. Tadi request Danger Line dari Avenged Sevenfold. Langsung aja mau tiap puterin. Buat kamu yang belum diputerin requestnya, ditunggu ya.

0: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba sangat-sangat ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
2: Mau liburan yang beda di Bali? Coba deh ke Singaraja Buleleng yang punya pesona sendiri. Bayangkan, menyambut pagi dengan menyaksikan lumba-lumba melompat riang, ditemani sunrise yang indah, dan semua itu hanya selangkah dari resort New Sunari Lovina Beach Resort. Rasakan pengalaman liburan yang lengkap dari satu resort. Isi liburan dengan snorkeling atau bersantai di villa private pool dengan kamar premier, deluxe sampai superior room yang dirancang untuk kenyamanan berlibur. Dilengkapi dengan kolam renang anak hingga dewasa, restoran dengan pemandangan pantai, live music di malam hari, dan Arista Spa, tempat terbaik untuk merasakan pijatan hangat dengan minyak sanga-sanga. Info dan reservasi, hubungi 0812-8999-1995, Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sangasanga Hospitality.

Mutia Anisa masih nemenin kamu di Rockabye Session sampai nanti jam 12 Sobat Fox ya. Hampir jam 11 malam sekarang. Gak kerasa ya. Salah satu yang gak kerasa dari lagu-lagu yang diputerin sekarang itu adalah durasinya panjang-panjang Sobat Fox. Karena Mutia biasa siaran sore ya. Apalagi lagu-lagu yang baru-baru tuh banyak yang durasinya pendek-pendek banget. Jadi menyesuaikan playlistnya kalau buat Rockabye Session agak beda nih Sobat Fox. Dan semoga semuanya bakalan sempat keputar sih. Nanti masih ada 1 jam lagi kok ya. Tapi nanti di jam 11 ke jam 12 mungkin waktunya muterin yang agak-agak lebih slow gitu Sobat Fox ya. Buat kamu yang requestnya belum diputerin, sebentar lagi tungguin. Masih Mutia tungguin juga request kamu Sobat Fox ya. Kalau barusan ada Turnstile with Never Enough yang tadi di request sama Mbak Dina ya. Selamat malam buat Mbak Ana juga ya di Jakal, yang katanya kalau malam gak pengen request lagu, ikut aja sama playlistnya. Boleh. Agak aneh denger biasa siaran sore jadi siaran malam. Ini ya beda ya. Mungkin jadinya karena Mutia biasa siaran sore lebih, kalau sore tuh pembawaannya lebih berapi-api gitu kali ya, lebih lebih rame gitu dibandingin kalau malam. Kalau malam gini sih enaknya ya yang relax-relax aja Sobat Fox ya, sambil nikmatin kalau malam kayaknya minum anget enak deh Sobat Fox. Mutia paling doyan kalau biasanya sih tetap kopi ya. Jam segini sih bisa. Kalau Mutia kebetulan gak terlalu ngaruh juga kalau malam mau minum kopi atau enggak, tidur-tidur aja. Buat yang udah ngantuk-ngantuk sedikit, udah jam 10:30 lebih Sobat Fox ya, jangan lupa nanti kalau mau tidur, sebelum tidur tuh cuci muka ya. Kalau bisa jangan lupa gitu, karena kan kita udah seharian tuh berkegiatan kena debu di luar ruangan gitu. Terus walaupun di dalam ruangan pun juga tetap ada tuh pasti kotor juga mukanya Sobat Fox ya. Jadi jangan lupa cuci muka dulu sebelum tidur. Pakai sangat-sangat facial wash bisa banget tuh ya. Kamu sih bisa dapetin promonya di Fox Radio Jogja, 145.000 untuk 3 produk facial wash, facial mask sama natural cream. Itu bisa kamu dapetin Rp145.000 di sangat-sangat Fox Jogja ya. Terus kalau pengen dapat lebih murah lagi, bisa langsung ke Fox Radio Jogja. Datang tapi di hari dan jam kerja ya. Kalau jam segini nggak ada yang ngejualin juga Sobat Fox. Jadi jangan lupa mampir ya kalau kamu pengen mencoba rangkaian skincare series dari Sanga-Sanga. Kita lanjut lagi. Buat kamu yang mau request boleh banget ya. Masih Mutia tungguin request kamu ya. Sedikit lagi waktunya gak terlalu banyak, tapi Mutia tungguin ya. WhatsApp boleh, aplikasi Fox Radio juga boleh. Kita ke satu lagu dulu, ada The Killers, When You Were Young. Mutia masih tungguin request kamu ya.

0: Workout over burnout. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Siapa yang tak mengenal keindahan Ubud? Sebuah destinasi wisata kelas dunia, tempat di mana budaya, alam, dan ketenangan berpadu sempurna. Kini Sanga-Sanga Hospitality hadir untuk menghadirkan kenyamanan hanya berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Nikmati pengalaman menginap di Mas Ubud Villa dengan pilihan kamar yang beragam, mulai dari superior room, balinese room, hingga villa dengan 2 atau 4 kamar tidur. Informasi dan reservasi hubungi 0852-8888-085, Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, atau kunjungi website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, Jalan Cempaka Banjarkumbuh, Mas Ubud, Gianyar, Bali. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

Masih barengan sama Mutia Anissa di Rockabye Session Sobat Fox. Barusan adalah The All American Rejects Gives You Hell. Yang ini adalah rilisan, kalau Mutia gak salah, kalau gak 2006 apa 2008 ya? 2008. Ini salah satu lagu yang juga apa ya, waktu itu sempat, kalau istilah sekarang viral, kalau dulu tuh apa, jadi lebih mainstream di antara lagu-lagunya All American Rejects juga Sobat Fox ya. Kalau kabar-kabar dari musisi rock sih Sobat Fox ya, U2 mau comeback, mau rilis album baru Sobat Fox ya. Album studio ke-16, judulnya adalah Carnaval de Luz. Ini bakalan dirilis 13 November. Jadi satu bulan lebih dikit, satu setengah bulan lah ya, karena 13 pertengahan November Sobat Fox ya. Dan ini tuh adalah album yang muncul dari U2 9 tahun ya setelah perilisan sebelumnya. Dan ada singlenya, judulnya Silencio, yang ini tanggal perilisannya kapan ya single Silencio-nya. Tapi katanya di dalam album yang terbaru ini, Carnaval de Luz ini, bakalan ada 12 lagu, temanya spiritualitas, persahabatan, kebebasan, dan ketahanan untuk menghadapi kegelapan. Wah, kayaknya rada-rada ada yang dark ini Sobat Fox ya. Ini dua EP yang dirilis awal 2026, ada Days of Ash dan Easter Lily. Kalau yang tadi tuh 9 tahun setelah perilisan album penuh Sobat Fox ya. Jadi memang ada kayak Carnaval de Luz ini representasi dari kayak perayaan duniawi sebelum masuk ke waktu Prapaskah gitu Sobat Fox ya. Terus habis itu refleksi dulu, baru nanti ada kebangkitan Paskah gitu sih Sobat Fox ya. Kita tungguin aja nanti pertengahan November bakalan seperti apa seluruh albumnya Sobat Fox ya. Tapi kita lanjut dulu lagi ya. Rockabye Session masih nemenin kamu sampai nanti jam 12. Kita ke satu lagu yang ini juga salah satu diskografi yang paling menonjol juga, walaupun banyak lagunya yang menonjol ya. We got one song dari Avril Lavigne, This Is Complicated.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: The Rockabye Session on Fox Radio Jogja. The Rockabye Session.

Masih di Rockabye Session. Ada Mutia Anissa yang perdana nemenin kamu di Rockabye Session Sobat Fox ya. Keselek. Apakah bakalan lanjut lagi di Rockabye Session? Gak tahu sih. Karena Mutia kalau di siaran malam tuh pemain pengganti aja Sobat Fox ya. Karena anaknya ngantuk kan aslinya. Ini udah ngantuk nih. Nemenin kamu masih sampai nanti jam 12 malam.

Barusan adalah Pink Floyd with Comfortably Numb. Yang ini ada yang sempat cukup seru ya, dari salah satunya keluar juga pernyataan dari Roger Waters, yang kalau dia sih keluar dari Pink Floyd tahun 85 ya. Jadi harusnya kalau di Comfortably Numb ini masih ada di Pink Floyd ya. Belum lama ini kan rame ya dunia musik tuh sama cerita Michael Moore dikeluarin dari konsernya Ed Sheeran. Nah, berbagai lapisan musisi itu juga mengeluarkan pendapatnya tentang semua proses yang terjadi ini ya. Karena Michael Moore dikeluarin dari konsernya, turnya Ed Sheeran, karena dia dalam setiap performance-nya itu akan menyerukan pembebasan Palestina. Nah, Ed Sheeran melalui Robert Kraft, itu adalah salah satu pemilik venue dari konsernya Ed Sheeran, itu memaksa Ed Sheeran untuk kayak turunin Michael Moore dari penampil di tour, atau kamu gak boleh tampil gitu, menyuruh gitulah. Terus akhirnya Michael Moore dikeluarin dari tournya. Terus dia kecewa bahwa Ed Sheeran tunduk pada orang-orang yang punya apa, lebih punya posisi lah, lebih punya uang gitulah, kira-kira Sobat Vox ya. Rame deh itu, rame banget, yang akhirnya berujung ada berbagai dukungan dalam ke pihak masing-masing pihak Sobat Vox ya. Ada termasuk salah satunya Roger Waters itu sempat ngeluarin pernyataan di minggu lalu kayaknya 16 September Sobat Vox ya. Dia sempat bilang kalau dia sempat ngatain juga kurang lebih ya ke Ed Sheeran, ngasih kritik yang pedes banget, nyebut kasar juga lumayan ya. Dia nyebut ada dua jenis orang di dunia ini, ada orang-orang yang melakukan hal yang benar seperti rapper itu Michael Moore, dan ada juga orang-orang tip yang kayak kamu yang melakukan hal-hal yang salah gitu, kata Roger Waters ya. Dia ngupload ini lewat Instagram Sobat Vox, bisa kamu cek. Di sisi lain ada Taka dari One Ok Rock, yang ini menimbulkan polemik sendiri juga, karena dia pada saat Ed Sheeran tampil di konsernya, akhirnya dia bikin pernyataan gitu. Terus Taka mendukung pernyataan ini gitu. Terus backlash, banyak fansnya yang secara terbuka bilang kecewa ya. Tapi terus dia buat pernyataan lagi yang tambah bikin fansnya sebagian besar kecewa. Gitu sih Sobat Vox ya. Jadi emang musik, apalagi kayak musik rock, gak harus musik rock ya, semua jenis musik tuh juga banyak yang merupakan musik protes. Musik memang dari dulu adalah salah satu agenda, salah satu apa ya, medium atau tempat yang dipakai sama seniman-seniman untuk yang namanya protes akan sesuatu, ketidakadilan atau apapun gitu Sobat Vox. Banyak musik protes yang muncul dalam sejarah dunia ini Sobat Vox ya. Jadi memang kayak agak sulit atau malah tidak bisa, yang namanya musik tuh tidak politis juga gitu. Akhirnya semua yang ada di kehidupan ini jatuhnya politis. Tapi politis doesn't mean it's not beautiful. Kita lanjut ke satu lagu yang juga cakep banget ini Sobat Vox. Ada satu single dari Journey with Faithfully.

0: capek, balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra, nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Nggak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan

Rockabye Session masih nemenin kamu sampai nanti jam 12 Sobat Fox. Kita masih ada sekitar setengah jam lagi. Barusan adalah The Strokes with Selfless ya. The Strokes ini kalau ngelanjutin obrolan kita ya soal musik protes, The Strokes sendiri dari sikap politiknya juga sangat jelas gitu ya. Dan berkali-kali menggaungkan juga protes atas yang terjadi di Palestina. Ini salah satunya yang paling notable adalah penampilan mereka di Coachella tahun ini. Itu di akhir penampilannya sempat ada footage yang cukup rame di sosial media Sobat Fox ya, yang juga semakin menegaskan posisi mereka dalam keadaan itu ya. Jadi emang Julian Casablanca sendiri, dia juga seringkali di berbagai interview gitu ya menegaskan posisinya dia juga Sobat Fox. Dan kalau ngomongin sejarah musik protes, emang dari Perang Dunia Pertama udah ada Sobat Fox ya yang namanya musik protes. Bahkan The Rolling Stone majalah ya, bukan The Rolling Stone Band Sobat Fox, mereka sempat merilis 100 lagu protes terbaik gitu, ada di chartnya mereka Sobat Fox. Dan emang lagu protes mungkin salah satu yang paling populer itu ada Marvin Gaye, What's Going On. Terus habis itu ada juga aduh apa sih namanya, aku mutia lupa jadinya NWA, ya gak sih? Ya benar, NWA, yang F the Police itu. Itu juga salah satu musik protes yang terkeras juga, yang juga sangat-sangat populer Sobat Fox ya. Tapi memang musik sangat punya banyak sekali sisi gitulah ya. Gak cuman indah, gak cuman enak didengar, ada yang banyak yang mewakili perasaan juga. Baik itu perasaan cinta-cintaan, perasaan marah, kecewa, perasaan bahagia juga ya. Jadi kayaknya semua hal yang dirasain sama manusia juga bisa disampaikan beberapanya lewat musik Sobat Fox. Ada satu lagu abis ini yang mau puterin, yang ini menurut Mutia penyanyinya tuh suaranya bagus banget. Belum lama ini, belum lama meninggal Sobat Fox ya, Bonnie Tyler. Dan menurut Mutia lagu Total Eclipse of the Heart adalah salah satu yang juga memang fenomenal, yang juga dimana kualitas suaranya itu kedengeran banget Sobat Fox. So here we go, Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart.

0: The Rockabye Session.
1: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kempung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Assalamualaikum. Calon jamaah udah gak sabar pengen berangkat ke Tanah Suci, tapi duit masih kurang? Ayo buruan, kami berikan kesempatan buat kalian semua. Hanya bayar 10% aja, udah bisa umroh. Di Samira, kalian udah dapat fasilitas perlengkapan umroh jamaah, hotel dekat dengan masjid, serta pembimbing dan tour leader berpengalaman. Bahkan bisa tour taif loh. Ingat ya, jangan tunda lagi berangkat ke Baitullah. Pilih Samira Travel, yang berizin resmi dan track record-nya jelas. Terbukti peraih 3 kali rekor MURI dan masuk Guinness Book. Mantap kan? Buruan daftar. Keberangkatan umroh dari Bandara YIA. Info lebih lanjut, hubungi nomor ponsel 082-1415-5511. Catat ya, 082-1415-5511. Atau hubungi radio kesayangan Anda ini.
3: Samira, sahabat umroh dan haji keluarga Anda.
4: Villa di Bali yang punya akses ke pantai langsung, punya private pool, dan juga punya tempat untuk acara wedding, gathering, dan acara-acara intimate lainnya. Villa Sabah by Sanga Sanga. Lokasi tidak jauh dari Denpasar, ke arah Ubud pun dekat. Di villa ini terdapat banyak pilihan tipe villa. Villa dengan view pantai, villa dengan konsep joglo dan pool view, bahkan villa dengan view garden. Pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan keluarga Anda. Untuk reservasi, hubungi 0852-8888-085. Jangan lupa follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Sanga Sanga Villas and Resort, part of Sanga Sanga Hospitality.

Rockabye Session Sobat Fox ya. Barusan adalah Binocular with Deep ya. Ini adalah salah satu yang enak sih didengerin jam segini Sobat Fox. Kadang-kadang mendengar lagu yang jujur mungkin udah lama banget gak dengerin lagu ini Sobat Fox, terus denger lagi mengingat masa-masa di mana Mutia sering muterin lagu ini gitu. Sering mendengarkan lagu ini. Jadi kayak memang ada beberapa lagu kan emang jadi kayak apa ya? Lagu yang menemani kita di waktu-waktu tertentu. Nah, ketika kita dengar lagunya itu kayak kebawa memorinya, kebawa hal-hal yang diingat dari lagunya itu juga Sobat Fox. Dan ini gak berlaku buat lagu doang ya, karena emang lagu juga salah satu yang membuat kita terbawa ke masa-masa tertentu. Salah satu yang membawa kita ke masa tertentu juga tuh adalah aroma, Sobat Fox. Jadi kalau ada satu aroma yang kita sangat familiar, terus sering kita cium aromanya di masa-masa tertentu, nanti kita bisa inget perasaannya gitu, ketika kita mencium setelah sekian lama gak mencium aroma itu, terus mencium aroma itu lagi, jadi kebawa gitu perasaannya pada saat itu. Mungkin kita sempat mengalami hal yang sedih gitu, jadi ada rasa sedihnya juga. Mungkin sering mengalami kayak gitu juga sih, kayak di lagu, di aroma, di suasana. Kadang kalau dengar lagu tertentu apa aja yang sering diputar di masa itu, kayak wah dulu aku lagi gini ya gitu. Gak bisa enggak, karena itu gak bisa enggak kerasa nostalgic, karena itu sesuatu yang emang nempel di otak kita dan cara otak kita nge-recall memori Sobat Fox ya. Makanya memang ada beberapa lagu-lagu yang akhirnya bagi setiap orang beda lagunya, tapi perasaan nostalgicnya sama Sobat Fox ya. Dan selain tadi pakai lagu, pakai aroma juga bisa, tapi aroma itu juga bisa dipakai untuk relaksasi Sobat Fox ya. Kamu pakai, cobain, sangat-sangat ultimate. Itu ada aroma mint, lavender sama bunga pudak. Percampurannya enak banget dan bikin tidur lebih relax juga Sobat Fox ya. Jadi kalau misalnya malam ini udah capek, ngantuk, jangan lupa cuci-cuci dulu. Jangan lupa, jangan sampai tidak gosok gigi ya kan. Tapi habis itu juga balurkan sangat-sangat ya di badan kamu. Pasti tidurnya lebih relax. Kalau Mutia pasti benar-benar tidurnya tuh puas banget, kayak tiba-tiba pagi, menyenangkan deh tidur yang kayak gitu Sobat Fox. Apalagi setelah dewasa ya. Kita lanjut lagi Rockabye Session barengan sama Mutia Anissa. Masih nemenin kamu sampai nanti jam 12 ya.

0: The Rockabye Session.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sangat-sangat di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Assalamualaikum. Calon jamaah udah gak sabar pengen berangkat ke Tanah Suci, tapi duit masih kurang? Ayo buruan, kami berikan kesempatan buat kalian semua. Hanya bayar 10% aja, udah bisa umroh. Di Samira, kalian udah dapat fasilitas perlengkapan umroh jamaah, hotel dekat dengan masjid, serta pembimbing dan tour leader berpengalaman. Bahkan bisa tour Taif loh. Ingat ya, jangan tunda lagi berangkat ke Baitullah. Pilih Samira Travel, yang berizin resmi dan track record-nya jelas. Terbukti peraih 3 kali rekor MURI dan masuk Guinness Book. Mantap kan? Buruan daftar. Keberangkatan umroh dari Bandara YIA. Info lebih lanjut, hubungi nomor ponsel 082-1415-5511. Catat ya, 082-1415-5511. Atau hubungi radio kesayangan Anda ini.
3: Samira, sahabat umroh dan haji keluarga Anda.
4: Eh, staycation bareng yuk. Enak kali ya, rame-rame.
5: Bosen ah, kalau hotel gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget, males ribet ah.
4: Loh, belum tahu villa ini. Villanya sanga-sanga, namanya Shinta Dewi Villa. Nih,
5: ih, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius. Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbekyuan kita di sini nih, sambil ngegame kali ya. Wah, seru. Ini sih bisa segeng kita ikut semua.
4: Pas kan? Ada 3 kamar dan living roomnya, lihat deh, ada 2 lantai. Semuanya luas banget.
5: Hah? Dapurnya juga nyaman banget kayak di rumah sendiri. Ini sih kita gak usah kemana-mana lagi, lengkap banget fasilitasnya.
4: Udah ya, deal ya. Aku booking dulu via websitenya www.sangasangahospitality.com. Nomor WhatsAppnya juga udah aku save, 0852-88-888-085.
5: Eh, apa tadi? Instagram sama TikToknya?
4: Follow dong Instagramnya, @sangasangavillas, TikToknya, @sangasangahospitality.
6: Shinta Dewi Villas, bareng Sangasanga Hospitality.

Udah hampir waktunya Mutia Nisa buat pamitan dari Rockabye Session malam hari ini. Barusan adalah You Two with The Sweetest Thing. This has been the sweetest time, Sobat Fox ya. Kalau biasanya kamu dengerin Mutia siaran sore, biasanya lebih upbeat, lebih ceria, beda banget. Bahkan tadi Mbak Ana sempat bilang kayak, emang ini Mutia yang aku kenal? Beda aja ya. Mutia personalitinya menyesuaikan Sobat Fox, enggak dong kan. Kalau malam nanti terlalu ceria, kamunya jadi melek lagi ya. Dan besok Senin, bentar lagi, beberapa menit lagi Senin Sobat Fox ya. It has been the sweetest time. Kita ketemu lagi kalau sama Mutia besok banget. Mutia balik lagi ke pos normalnya sore Sobat Fox ya. Kita ketemu besok di afternoon tea ya. Kalau di Rockabye Session-nya, gak tahu nanti kalau ada kesempatan yang lain, ada kebutuhan yang lain, tungguin aja Sobat Fox ya. So, happy Monday, happy almost Monday Sobat Fox ya. Selamat tidur, selamat istirahat ya. Semoga istirahatnya bisa nyenyak, besok Senin bisa siap menghadapi aktivitasnya. Dan buat kamu yang masih bekerja, semangat ya. Sekarang waktunya Mutia Nisa pamitan dulu ya. Jangan lupa dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Bye-bye. Oh, one last song. This is Coldplay with Trouble. Mutia Nisa pamit. Bye-bye.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis, yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Fox 105.3 FM, Jogja.

Ngomongin soal kuliner yang ada di Yogyakarta, itu nggak ada habisnya. Apalagi kalau ngomongin beragam kuliner unik di Yogyakarta, wah, sampai besok tahun depan pun nggak ada habisnya. Tapi keanekaragaman dan juga keunikan tersebut membuat kota Jogja menjadi semakin spesial. Gak perlu dana mahal, kita bisa menikmati makanan dari ujung manapun di daerah Yogyakarta. Contohnya, kita bisa coba jalan-jalan ke sekitar daerah Bantul. Di sana, kita bisa menemukan makanan dengan nama yang nyeleneh, yaitu mie letek. Tapi kenapa ya? Kok namanya bisa mie letek? Nah, kata letek sendiri diambil dari bahasa Jawa yang artinya kotor atau kusam. Kita bisa lihat bahwa warna dari mie letek itu ya emang letek atau kusam. Bukan karena proses produksinya, tapi karena mie ini berbahan dasar gaplek atau tepung singkong yang punya warna kusam keabuan. Selain gaplek, mie ini juga terbuat dari tepung tapioka tanpa pengawet dan tanpa pewarna. Teknik pembuatan mie pun masih tergolong tradisional loh, yaitu menggunakan lumpang besar dengan diameter sekitar 2 meter yang digiling menggunakan batu besar yang digerakkan oleh tenaga sapi. Proses ini juga disebut sebagai proses nyelender karena menggunakan batu yang berbentuk silinder. Sejarah mie letek dimulai sejak tahun 1920-an. Dan perusahaan mie letek pertama didirikan oleh seseorang bernama Umar Bishir dari Yamin Timur Tengah. Ketertarikan pendiri pabrik mie letek pertama ini berangkat dari keprihatinan saat melihat kebutuhan rakyat akan pangan yang sangat tinggi. Akhirnya, ia mendirikan pabrik yang berbentuk rumah dari kayu jati yang kemudian pabrik ini terus diturunkan sampai ke generasi ketiga, yaitu keluarga Yasir Ferry, dan memicu dibangunnya pabrik mie letek yang lainnya. Kalau kamu nyoba mie letek, jadi keinget pepatah loh, jangan nilai buku dari covernya. Nama dan warna boleh letek, tapi untuk rasa, bikin gak mau ke lain hati.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Fox Radio Jogja.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra, nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: Jalan-jalan ke Bali kurang lengkap kalau nggak ke daerah Canggu. Selain banyak banget pilihan pantai, ada juga kuliner dan cafe hits. Soal staycation-nya, pilihannya di Villa Canggu aja. Banyak pilihan tipe villa, mulai dari one bedroom, two bedroom, sampai three bedroom, semuanya punya private pool. Untuk akses tempat-tempat yang FYP juga deket loh. Jadi, kalau ada rencana ke Bali, langsung aja booking Villa Canggu by Sanga-Sanga di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085. Follow Instagram untuk update infonya @sangasangavillas dan TikTok di @sangasangahospitality. Buka website di www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Canggu Villas is a part of Sangasanga Hospitality.
1: Assalamualaikum. Calon jamaah udah gak sabar pengen berangkat ke Tanah Suci, tapi duit masih kurang? Ayo buruan, kami berikan kesempatan buat kalian semua. Hanya bayar 10% aja, udah bisa umroh. Di Samira, kalian udah dapat fasilitas perlengkapan umroh jamaah, hotel dekat dengan masjid, serta pembimbing dan tour leader berpengalaman. Bahkan bisa tour taif loh. Ingat ya, jangan tunda lagi berangkat ke Baitullah. Pilih Samira Travel, yang berizin resmi dan track record-nya jelas. Terbukti peraih 3 kali rekor MURI dan masuk Guinness Book. Mantap kan? Buruan daftar. Keberangkatan umroh dari Bandara YIA. Info lebih lanjut, hubungi nomor ponsel 082-1415-5511. Catat ya, 082-1415-5511. Atau hubungi radio kesayangan Anda ini.
2: Samira, sahabat umroh dan haji keluarga Anda.

0: Istimewanya Jogja.
1: Masih di program Istimewanya Jogja. Sekarang kita nonton grebek. Apa itu grebek? Grebek adalah upacara adat yang dilaksanakan oleh Keraton Yogyakarta sebagai perlambang sedekah seorang raja kepada para rakyatnya. Grebek dilaksanakan 3 kali dalam setahun. Yang pertama, grebek mulut untuk memperingati Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, grebek sawal, yaitu pada hari raya Idul Fitri. Dan yang terakhir adalah grebek besar, yaitu diadakan pada waktu hari raya Idul Adha. Nah, upacara ini ditandai dengan keluarnya beberapa gunungan yang terbuat dari sayuran dan buah-buahan. Ada palawija, makanan dari ketan, dan lain-lain. Sama seperti upacara tradisi keraton yang lain, keluarnya gunungan selalu diiringi bergodo prajurit keraton dan juga upur rampenya. Nah, kalau sudah sampai di Masjid Agung, dilakukan doa oleh abdi dalem pamitan sebelum akhirnya gunungan itu direbut oleh masyarakat luas. Grebek satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah
2: Fox 105.3 FM.

Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

0: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.
1: Assalamualaikum. Calon jamaah udah gak sabar pengen berangkat ke Tanah Suci. Tapi duit masih kurang? Ayo buruan, kami berikan kesempatan buat kalian semua. Hanya bayar 10% aja, udah bisa umroh. Di Samira, kalian udah dapat fasilitas perlengkapan umroh jamaah, hotel dekat dengan masjid, serta pembimbing dan tour leader berpengalaman. Bahkan bisa tour Taif loh. Ingat ya, jangan tunda lagi berangkat ke Baitullah. Pilih Samira Travel, yang berizin resmi dan track record-nya jelas. Terbukti peraih 3 kali rekor MURI dan masuk Guinness Book. Mantap kan? Buruan daftar. Keberangkatan umroh dari Bandara YIA. Info lebih lanjut hubungi nomor ponsel 082-1415-5511. Catat ya, 082-1415-5511. Atau hubungi radio kesayangan Anda ini.
2: Samira, sahabat umroh dan haji keluarga Anda.
0: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan nuansa alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewal Villa. Beraneka macam event spesial juga diadakan di Sanga-Sanga Ketewal Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852 85 kali 085. Sekali lagi di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085, atau klik website www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa juga cek TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewal Villa, beautiful estate at Ketewal Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Ketemu lagi di program Istimewanya Jogja. Nah, sekarang kita mencicipi sajian belut goreng. Belut yang biasanya ditemui di sawah atau di kali, ternyata juga bisa dikonsumsi sebagai panganan renyah loh. Salah satunya yaitu keripik belut. Kalau sudah dipajang di etalase-etalase makanan toko, barangkali kita menganggap prosesnya tidak susah. Padahal untuk mencari belutnya saja sudah susahnya setengah mati. Sementara proses pengolahannya, belut tinggal diberi tepung bumbu dan digoreng. Nah, keripik belut mudah diperoleh di wilayah Godean. Tinggal milih mau belut yang digoreng kering atau yang dilapisi tepung. Dan belut goreng ini adalah makanan yang kaya protein loh, dengan rasanya yang gurih, enak dan renyah. Keripik belut banyak dijual di pasar Godean dari pagi sampai malam. Jadi jangan khawatir kalau mau ke sana. Keripik belut ini juga cocok sebagai camilan, lauk pauk, atau juga buat oleh-oleh. Belut goreng, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.
2: Fox Radio Jogja.

Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit. Selamat hari Senin Sobat Fox. Ketemu lagi bareng sama Pak Nafandi di tanggal 28 September ini. Gak kerasa kita sudah menuju akhir September. Semoga semangat kamu belum berakhir Sobat Fox ya. Tetap on fire terus selama 3 jam deh at least ya, dengan lagu-lagu yang bisa kamu request di pagi hari ini untuk memulai hari Senin ini Sobat Fox. Tadi udah dibuka sama Becky J with Shower. Berikutnya kalau misalkan ada lagu yang pengen kamu dengerin, udah kasih tahu aja di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Aku tunggu Sobat Fox ya di WhatsApp-nya di 0887 188 1053.

Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: pasangan, sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Breakfast Club on Fox Radio Jogja.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 6 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivan Avandi memberikan informasi perkiraan cuaca terkini di Weather Update. Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta AccuWeather, inilah perkiraan cuaca untuk hari ini, Senin 28 September 2026. Seluruh wilayah daerah istimewa Yogyakarta yang meliputi Kulon Progo, Sleman, Bantul, Gunung Kidul, dan Yogyakarta diperkirakan cerah sepanjang hari ini dengan suhu udara terendah berkisar 20 derajat Celcius, sedangkan suhu udara tertinggi mencapai 35 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara rata-rata sekitar 55%.

0: Itu dia informasi perkiraan cuaca terkini untuk daerah istimewa Yogyakarta di Weather Update. Selamat beraktivitas, tetap semangat dan jaga kondisi kesehatan.
1: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

Digigit nyamuk, balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate. Gatalnya cepat reda, kulit pun jadi hangat dan nyaman.

0: renowned.
1: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanah milah tanahmu ultimate yang membantu melihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanah milah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.
2: Sanga-Sanga Keramas Villa. Villa dengan 5 kamar tidur, private pool, kitchen set lengkap, dining area, living area luas, spa, teras, dan balkon dengan view langsung ke Pantai Keramas. Cocok untuk staycation bersama teman atau keluarga. Dan sempurna untuk birthday party, wedding party, family gathering, hingga event eksklusif dengan kapasitas sampai 75 orang. Temukan Sanga-Sanga Keramas Villa di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Gianyar, Bali. Reservasi sekarang di 0852-88-888-085. Follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Keramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Aku mau muterin satu lagu spesial ini atas request dari Mas David Sobat Fox. Ada di Korea, Lale El Manino, Andin featuring Bandung Jazz Orchestra. Selamat ulang tahun, yang katanya lagu ini dispesialkan untuk sang ibu tercinta, yaitu Septi Nur Aziza ya. Selamat ulang tahun untuk mamanya dari Mas David. Semoga di usia yang baru mendapatkan banyak keberkahan, kemudian selalu dimudahkan dalam mencapai berbagai hal yang indah, dan juga doa-doa yang kemarin dipanjatkan maupun disimpan dalam hati segera terwujud pelan-pelan. Yang utama adalah sehat selalu, bahagia bersama dengan orang tercinta ya. Ini kalau kita ngomongin usia Sobat Fox ya, aku juga mengucapin selamat ulang tahun buat kamu yang mungkin semakin kesini semakin banyak tanggung jawabnya, semakin banyak juga yang namanya hal-hal yang dipikirkan, termasuk semakin adanya banyak keluhan kesehatan yang kamu rasakan Sobat Fox. Sekarang nih kalau nongkrong ini ngomonginnya soal kamu kemarin udah cek kolesterol atau belum gitu ya. Terus biasanya ngomonginnya soal besok ada ini, ada apa namanya, pengambilan darah, ada donor darah gratis, mau ikut atau enggak gitu. Gak tahu kenapa seiring bertambahnya waktu, obrolan-obrolan Ivan bersama dengan teman-teman mengarah ke situ Sobat Fox ya. Selalu berpikir kalau dulu ini kalau pulang malam kayak biasa-biasa aja, sekarang jam 8 itu udah kayak kita harus pulang, kita harus segera tidur, kita harus segera istirahat gitu Sobat Fox. Apakah kamu juga demikian? Tapi untungnya sekarang ada sanga-sanga ya. Jadi kalau misalkan lagi masuk angin atau lagi begel-begel, bisa kamu andalkan minyak balur dengan dua versi, yaitu adalah sangat-sangat klasik warna biru dan minyak balur sangat-sangat ultimate warna kuning. Juga udah tersedia yang versi full size-nya 100 ml, yang travel size-nya adalah 30 ml yang compact banget, bisa kamu bawa kemanapun kamu pergi Sobat Fox. Thank you ya sekali lagi, selamat ulang tahun buat Mbak Septi Nur Aziza, dan juga terima kasih buat Mas David udah gabung di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Aku juga mau menyapa buat Kak Siska selamat pagi yang sekarang lagi oil-oilan sama kucing. Ini kalau kita ngomongin kucing memang menjadi satu hal yang cukup bisa diandalkan ketika kita lagi butuh stress release ya. Apalagi menghadapi hari Senin yang aku yakin sebagian besar termasuk kamu mungkin pada pagi hari ini ngerasa pagi hari ini kurang begitu okay gitu. Tapi bagaimanapun juga kita tetap harus melalui dan melewatinya kan. Yang penting kita upayakan yang terbaik aja ya. Salam buat kucingnya ya Kak Siska ya. Terus aku juga mengucapin selamat pagi buat Mas Bayu. Udah sarapan belum Ivan? Sudah, tadi Ivan udah sarapan kopi kayak biasa. Semoga Mas Wayu dan keluarga juga ada sarapan di pagi hari ini ya. Buat yang sekarang lagi sarapan atau sekarang udah di jalan Sobat Fox ya, hati-hati di perjalanan kamu. Kalau misalkan kamu mau request, udah kasih tahu aja di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Aku selama 3 jam ini sampai nanti jam 9 bakal muterin lagu-lagu Indonesia mancanegara di tahun 2005 ke atas. Okay? So silakan aku tunggu di 0887-188-1053. Berikutnya aku punya DNCA Cake by the Ocean spesial buat kamu mengawali hari Senin ini.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.
1: RV Hotel Gianyar, satu-satunya hotel di Gianyar yang punya infinity pool di rooftop hotel. Nikmati pengalaman menginap dengan tipe kamar superior, deluxe, dan yang spesial tipe family room. Dengan fasilitas bunk bed, menginap bersama keluarga jadi lebih nyaman. Mulai Rp400.000 per malam. Ada juga paket berenang tanpa menginap cuma Rp65.000. Sudah mendapatkan snack, drink, and towel. Floating breakfast dengan pool view yang super cantik cuma 100 ribuan aja. Ballroom RV Hotel Gianyar siap menyambut dengan acara spesial Anda. Mulai dari wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, hubungi 0877-373-14888. Follow Instagram at RV Hotel Gianyar, TikTok at Sanga-Sanga Hospitality, website www.sangasangahospitality.com. RV Hotel Gianyar, come, relax, and rejuvenate Heritage City Bali Sanctuary, part of Sanga-Sanga Hospitality.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis. Atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your is. Terima kasih buat kamu yang barusan atau bahkan dari tadi dengerin Fox Radio Jogja buat mengawali hari Senin kamu. Barusan aku muterin satu lagu yang sudah di request sama Kak Agnes yang katanya pengen diputerin lagu dari Hi-Fi yang jadi soundtrack agensi film, film agensi rumah tangga. Ini setelah aku cari tahu ternyata lagu Hi-Fi yang dimaksud adalah Jatuh Bangkit Kembali. Ini memang punya satu pesan moral supaya kita tetap semangat Sobat Fox dengan berbagai kemungkinan-kemungkinan yang ada di dunia ini termasuk kegagalan Sobat Fox. Jadi kalau misalkan sekarang atau mungkin kemarin gagal, gak usah terlalu dipikirin selalu cara mendalam Sobat Fox, kita ambil aja hikmahnya. Jangan fokus ke masalahnya, kita fokus ke solusinya. Kata orang sih begitu Sobat Fox ya. Terima kasih udah gabung juga di WhatsAppnya Fox Radio Jogja di pagi hari ini. Aku mau menyapa untuk yang pengen diputerin lagu dari Hayley Williams yang showbiz dong, coba nanti aku cek ya Mas Ril ya, bisa keputar di pagi hari ini atau enggak. Kayaknya belum ada deh lagu itu ya. Nanti kalau misalkan mau ganti lagu yang lain kasih tahu lagi di WhatsApp ya Fox Radio Jogja. Oke, semangat pagi juga buat Mbak Vivi, apa kabar? Hari Senin, hari yang semangat, penuh sukacita katanya Mbak Vivi. Bener sekali, amin. Semoga demikian ya. Semoga doa-doa terbaik selalu membersamai kita di setiap harinya termasuk hari ini. Semangat siaran, semangat sarapan ya Mbak Vivi ya, katanya semangat siaran buat Ivan. Terima kasih. By the way Sobat Fox ya, kalau kita ngomongin semangat, setiap orang punya semangatnya masing-masing, termasuk nih semangat kami untuk bisa membuat hari kamu semakin cerah Sobat Fox. Ini dalam artian cerahnya memang cara psikis dan juga fisik. Nah kalau ngomongin soal cerah secara fisik, apalagi di wajah, kita punya skincare series dari Sanga-Sanga, yaitu adalah Sanga-Sanga Natural Face Cream, kemudian Sanga-Sanga Face Mask, dan juga Sanga-Sanga Facial Wash. Jadi tiga produk ini merupakan rangkaian yang bisa kamu gunakan setiap hari untuk membuat wajah kamu semakin cerah dan juga sehat pastinya, karena itu yang paling dicari ya kan. Dan Sanga-Sanga mengeluarkan skincare series dengan promo spesial selama bulan September ini. Masih ada waktu sekitar 3 hari untuk mendapatkan promo potongan harga 50% dari Sanga-Sanga skincare series ini Sobat Fox. Langsung aja datang ke Fox Radio Jogja atau bisa kamu check out via TikToknya di @sangasangafoxjogja. Kalau kamu mau beli bundling bisa langsung datang ke sini ke Fox Radio Jogja dengan alamatnya di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Tiga produk tersebut Sobat Fox yaitu adalah Sanga-Sanga Natural Face Cream, Face Mask dan juga Facial Wash yang bisa kamu dapatkan cuma dengan Rp120.000 saja. Jadi gak perlu khawatir, gak perlu repot lagi, semua produk Sanga-Sanga sudah BPOM dan juga sudah halal gitu Sobat Fox ya. Dan Sanga-Sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe Babang Pranoto. Oke, aku mau muterin satu lagu yang pengen diputerin sama Kak Tias di pagi hari ini yang katanya lama banget tidak mendengarkan lagu One Direction yang Kiss You. Ah masa sih, ya udah aku puterin buat kamu ya.

Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 7 pagi, Sobat Fox, saatnya saya, Ivan Avandi, memberikan informasi lalu lintas terkini di Traffic Update. Pertama, kita menuju ke simpang 4 SGM, Sobat Fox. Arus lalu lintas saat ini terpantau cukup padat dan terdapat antrian kendaraan yang cukup panjang menjelang traffic light di ruas jalan veteran atau kendaraan yang berasal dari utara maupun di jalan Kusuma Negara di kedua arahnya. Sedangkan arus kendaraan yang berada di ruas jalan Kenari saat ini terpantau masih kondusif. Berikutnya,